0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level di apa yang bisa kita usahakan, syukuri apa yang bisa kita usahakan, dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur kebahagiaannya, bukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi rekan Jati, semoga semangatnya masih penuh ya. Dan juga energinya bisa dijaga hari ini, di mana pagi ini terasa semakin istimewa ya, karena bertepatan dengan peringatan Hari Pancasila, hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026. Dan juga rekan Jati, di tengah berbagai tantangan zaman ya, perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga perubahan kondisi ekonomi global ya, semangat gotong royong dan juga toleransi dan persatuan tetap menjadi modal utama di bagi kita bangsa Indonesia untuk terus maju. Dan berbicara tentang perkembangan terkini rekan Jati, pemerintah juga kembali menegaskan bahwa tanggal 1 Juni 2026 merupakan hari libur nasional dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Dan tahun ini peringatannya jatuh pada hari Senin, sehingga menjadi long weekend bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sementara

Dr. Ganjati, dari sektor ekonomi, pemerintah mulai menjalankan sejumlah kebijakan baru terkait pengelolaan ekspor nasional yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan Indonesia dan juga meningkatkan daya saing di pasar internasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian di tengah dinamika global yang terus berubah. Dan di sisi lain, Rekan Jati, sejumlah pengamat ekonomi juga mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan juga memperkuat sektor produktif agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Karena itulah inovasi peningkatan keterampilan serta kemampuan beradaptasi menjadi hal yang semakin penting bagi dunia kerja saat ini. Dan Rekan Jati, semangat hari lahir Pancasila juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, maupun di lingkungan keluarga. Dan hal-hal sederhana seperti saling menghargai perbedaan pendapat, membantu sesama, dan juga menjaga kerukunan adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila yang masih sangat relevan hingga hari ini. Dan jadi untuk Anda Rekan Jati yang pagi ini tetap bekerja, yang sedang memenuhi aktivitas usaha, yang berangkat ke sekolah atau kampus, dan juga para ibu hebat yang sejak pagi sudah menyiapkan kebutuhan keluarga, semoga semangat Pancasila selalu menjadi pengingat bahwa peran yang kita jalani memiliki arti penting bagi kemajuan bangsa. Tetap bersama kami di Sarapan Pagi Rekan Jati, karena masih banyak informasi menarik, inspiratif, dan juga tentunya deretan nomor bagus yang akan menemani aktivitas Anda di pagi ini. Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.

0: Life.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita di pagi hari ini datang dari Nagan Raya, di mana aparatur desa dan juga tokoh masyarakat Gampung Blang Murandeh, Kecamatan Betong Ateuh Banggalang, menegaskan bahwa penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di wilayah tersebut telah disuarakan sejak tahun 2019 dan bukan muncul setelah izin perusahaan diterbitkan. Di mana tokoh masyarakat Blang Murandeh yaitu Hasanuddin mengatakan, masyarakat tidak pernah mengetahui secara utuh proses penerbitan izin pertambangan yang dimaksud. Menurutnya, warga tidak pernah dilibatkan secara terbuka dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan terkait rencana pertambangan di kawasan Betong Ateuh Banggalang. Dan rekan Jati Hasanuddin mengatakan bahwa sikap penolakan terhadap pertambangan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus diperjuangkan hingga saat ini. Dan ia menambahkan, perlu dipahami bahwa ini bukan penolakan pertama. Masyarakat telah menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan sejak tahun 2019 lalu. Sikap ini terus diperjuangkan hingga kini rekan Jati karena menyangkut keberlangsungan lingkungan, kehidupan masyarakat, dan juga masa depan generasi yang akan datang. Dan juga rekan Jati, pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas pandangan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM yang mempertanyakan alasan masyarakat menolak aktivitas pertambangan meski izin perusahaan telah diterbitkan. Dan Hasanuddin menilai, sebelum pertanyakan alasan penolakan warga, pemerintah dan pihak terkait seharusnya terlebih dahulu mengevaluasi proses sosialisasi serta keterlibatan masyarakat dalam penerbitan izin tersebut. Dan menurutnya, kondisi masyarakat Betong Ateuh Banggalang saat ini masih fokus membangun daerah, memperkuat ekonomi warga, dan juga menghadapi berbagai persoalan yang ada.

Dan rekan jati masyarakat Blang Merande menegaskan akan terus menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan melalui jalur damai dan juga konstitusional. Mereka menilai perjuangan tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tanah leluhur, serta nilai sejarah yang melekat pada kawasan Betong Atuh Banggalang. Dan dikatakan bagi masyarakat setempat, penolakan terhadap pertambangan merupakan sikap kolektif yang telah diperjuangkan secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir dan juga didasarkan pada aspirasi warga yang merasa tidak dilibatkan dalam proses yang menentukan masa depan wilayah mereka.

0: Čini lac radosti ga umatne.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Barat, di mana petani Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan sulitnya untuk memperoleh bahan bakar minyak atau BBM jenis solar untuk kebutuhan operasional alat dan mesin pertanian. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses pengolahan lahan dan juga penanaman padi yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional. Dan rekan Jati, ketua kelompok tani di Kecamatan Kawai 16 yaitu Azhar mengatakan berbagai bantuan alat pertanian dan benih yang telah disalurkan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan pasokan solar. Dan juga rekan Jati, menurutnya kebutuhan solar untuk sektor pertanian di Aceh Barat cukup tinggi. Namun hingga saat ini petani belum memiliki kuota khusus yang dapat menjamin ketersediaan bahan bakar bagi aktivitas pertanian. Dan juga rekan Jati, Azhar menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut karena berpotensi mempengaruhi produksi padi pada musim tanam yang sedang berlangsung. Dan sebagai solusi sementara, sebagian petani memanfaatkan solar yang diperoleh melalui kuota nelayan. Namun cara tersebut dinilai tidak efektif karena pasokan terbatas dan proses mendapatkannya cukup sulit.

Dan juga Rekan Jati, pihaknya berharap ada kota khusus untuk petani, di mana kebutuhan petani besar dan kedepannya harus ada kepastian agar petani tidak terus tergantung pada bantuan atau memohon ke pihak-pihak lain untuk mendapatkan BBM. Dan Azhar juga mengaku pernah memperoleh surat rekomendasi untuk membeli solar di salah satu SPBU di Kecamatan Johan Pahlawan. Namun petani tetap harus mengantri bersama kendaraan lain dan hanya diperbolehkan membeli satu jerigen atau sekitar 30 liter solar.

Dan akan jadi kedepannya ya, Azhar berharap pemerintah segera mencari solusi agar kebutuhan BBM petani dapat terpenuhi. Menurutnya, ketersediaan solar menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan juga keberhasilan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

selanjutnya di pagi hari ini, di mana arus kendaraan di ruas tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh mengalami lonjakan signifikan selama libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, Waisak, dan juga hari lahir Pancasila.

Dan rekan CT PT Utama Karya Persero mencatat sebanyak 13.504 kendaraan melintasi ruas tol tersebut pada periode Sabtu 30 Mei 2026. Jumlah ini meningkat 66,61% dibandingkan trafik normal harian, dan ini menjadikan tol Sigli Banda Aceh sebagai salah satu ruas dengan pertumbuhan lalu lintas tertinggi di Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang. Berdasarkan data Utama Karya, secara keseluruhan total kendaraan yang melintas di seluruh ruas tol operasional yang dikelola oleh Utama Karya mencapai 139.061 kendaraan pada Sabtu 30 Mei, di mana angka tersebut meningkat di 27,30% dibandingkan kondisi normal. Dan rekan jati PLT FVP Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya yaitu Hamdani mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan lalu lintas dan juga memastikan seluruh layanan operasional berjalan optimal selama masa libur panjang. Dan juga rekan jati Utama Karya secara berkelanjutan melakukan monitoring layanan operasional untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kesiapan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi optimal selama periode libur panjang.

Dan Hamdani menuturkan, guna menghadapi tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang, pihaknya mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, menjaga kondisi fisik pengemudi, serta memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol. Dan pengguna jalan juga diminta untuk mematuhi batas kecepatan dan segera beristirahat di rest area apabila merasa lelah atau mengantuk demi menjaga keselamatan perjalanan. Dan ia juga menambahkan bahwa Utama Karya akan terus memperkuat layanan operasional melalui kesiapsiagaan petugas di lapangan, pemantauan kondisi lalu lintas secara berkala, serta koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan perjalanan masyarakat bisa berlangsung aman, lancar, dan nyaman selama masa libur panjang.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Kuala Simpang, di mana harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang kembali mengalami penurunan drastis. Dalam waktu singkat, harga sawit yang sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp3.300 per kilogram kini merosot tajam hingga menyentuh angka Rp2.120 per kilogram di tingkat petani. Penurunan lebih dari Rp1.000 per kilogram ini menimbulkan keresahan mendalam, terutama bagi masyarakat perdesaan yang menggantungkan hidup dari hasil kebun sawit. Sejumlah petani mengaku pendapatan mereka terjun bebas akibat anjloknya harga. Dan salah seorang petani mengatakan bahwa dengan lahan 2 hektar kini penghasilannya hanya sekitar 2 juta rupiah per bulan. Dan tentunya kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang tetap tinggi, mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga biaya angkut yang tidak ikut turun. Berdasarkan daftar harga pembelian TBS di pabrik kelapa sawit atau PKS di wilayah Aceh Tamiang yang dirilis oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan setempat pada 29 Mei 2026 menyebutkan, mayoritas perusahaan membeli sawit di bawah Rp2.700 per kilogramnya. PKS Patisari menetapkan harga Rp2.500 per kilogram, para sawita Rp2.520 per kilogram, dan sisirau Rp2.490 per kilogram. Dan di sisi lain, rekan Jati, dikatakan harga di tingkat petani jauh lebih rendah, yakni Rp2.120 per kilogram, sementara di tingkat pengepul tercatat Rp2.320 per kilogramnya. So have you got the goods? Dan rekan Jati, selisih harga yang cukup besar dibandingkan periode sebelumnya membuat banyak petani yang mengeluh karena hasil panen tidak lagi menutup biaya produksi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberlanjutan usaha perkebunan rakyat akan semakin terancam jika harga tidak segera membaik. Situasi ini menjadi sorotan serius karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama penopang ekonomi masyarakat Aceh Tamiang. Dan dikatakan rekan Jati, pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi bersama pihak terkait agar harga sawit tetap stabil sehingga kesejahteraan petani tidak semakin terpuruk.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati, beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Banda Aceh ya, di mana polisi telah mengungkap penyebab kerusuhan antar mahasiswa di Universitas Syekh Kuala atau USK yang berujung pembakaran dan juga pengerusakan fasilitas pertanian pada Kamis 21 Mei 2026 dini hari. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh yaitu Kompol Miftah Huda Dizafuzono mengatakan, keributan bermula saat mahasiswa Fakultas Teknik tidak mau bergabung dengan mahasiswa Fakultas Pertanian untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak Pergub Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di kantor Gubernur Aceh pada Senin 18 Mei 2026 lalu. Dan menurutnya ketika melintas di depan Fakultas Teknik menuju lokasi aksi, mahasiswa Fakultas Pertanian disebut menggeber-geber kendaraan roda 2 yang dinilai sebagai bentuk provokasi. Dan dikatakan rekan jati, setelah aksi unjuk rasa selesai, mahasiswa Fakultas Pertanian disebut mendatangi Sekretariat BEM USK dan mencoba menerobos masuk dengan memecahkan kaca jendela sekretariat serta melakukan penyerangan terhadap mahasiswa yang berada di lokasi. Akibat kejadian tersebut, seorang mahasiswa Fakultas Teknik mengalami luka robek di bagian kaki dan menjalani perawatan medis di RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh. Keributan itu kemudian sempat dimediasi melalui pertemuan pengurus BEM USK bersama Direktur Kemahasiswaan Profesor Farid dan juga Pembina Kemahasiswaan Ustadz Inzus, dan dalam mediasi tersebut disepakati permasalahan akan diselesaikan secara internal oleh pihak kampus. Namun rekan jati, dikatakan pada Kamis 21 Mei 2026 sekitar pukul 12 dini hari, mahasiswa Fakultas Pertanian kembali melakukan penyerangan terhadap Fakultas Teknik yang mengakibatkan dua mahasiswa mengalami luka ringan dan beberapa kaca gedung pecah. Mahasiswa Fakultas Teknik kemudian melakukan aksi balasan dengan mengumpulkan ratusan massa dan menyerang Fakultas Pertanian. Dalam aksi tersebut, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan juga kebakaran, di mana Kompol Diza mengatakan mereka membakar pos satpam, gedung laboratorium, sejumlah kendaraan, serta melakukan pengerusakan beberapa gedung di Fakultas Pertanian. Dan Kasat Reskrim menegaskan, kerusuhan tersebut murni konflik internal antar mahasiswa USK dan tidak melibatkan universitas lain di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dan rekan jati, dikatakan dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua mahasiswa Fakultas Teknik berinisial WS berusia 22 tahun dan MAM berusia 20 tahun sebagai tersangka pembakaran dan pengerusakan fasilitas pertanian USK. Setelah itu rekan jati, para saksi-saksi juga dimintai keterangan, semuanya berjumlah 18 orang. Dan setelah dilakukan gelar perkara, maka ditetapkan WS dan MAM sebagai tersangka dalam pengerusakan dan juga pembakaran Fakultas Pertanian USK serta fasilitas lainnya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya rekan jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi yang selalu siap menemani aktivitas Anda hingga nanti usai ya menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi untuk Anda rekan jati yang mungkin saat ini sedang menikmati secangkir kopi atau teh hangat, bersiap untuk membuka toko atau mempersiapkan semua hal ya yang dibutuhkan hari ini. Dan meski hari ini merupakan hari libur nasional rekan jati dalam rangka hari lahir Pancasila, tentu masih banyak dari kita yang tetap bekerja dan juga menjalankan tugas seperti biasanya ya. Semangat untuk Anda, seluruh petugas kesehatan, aparat keamanan, pekerja transportasi, petugas kebersihan, jurnalis, penyiar radio juga ya. Dan semua profesi yang tetap bertugas demi melayani masyarakat hari ini. Walau aku tampan kau biasa saja, but it's dan rekan jati informasi kita hari ini datang dari Banda Aceh, di mana sejumlah polisi wanita atau polwan Polresta Banda Aceh ya yang melaksanakan patroli dialogis di kawasan Jembatan Pantai Pirak Banda Aceh pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Patroli tersebut dilakukan guna menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat, khususnya di lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya para pemuda. Nah, dalam kegiatan ini rekan jati, para polwan menyambangi kelompok pemuda yang berada di sekitar jembatan dengan pendekatan humanis, di mana petugas memberikan himbauan agar para pemuda menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat maupun pengguna jalan. Dan selain itu rekan jati, petugas juga mengingatkan pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, balap liar, serta berbagai bentuk kenakalan remaja yang berpotensi menimbulkan kegangguan, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasih Humas Ibtu Edi Musfikar juga mengatakan bahwa patroli dialogis merupakan salah satu langkah preventif kepolisian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Dan juga rekan Jati, kehadiran Polwan di lapangan diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan warga, khususnya dengan generasi muda. Menurutnya, melalui patroli tersebut pihak kepolisian juga mengajak para pemuda untuk bersama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban lingkungan. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan situasi yang aman dan juga kondusif. Dan ia menambahkan, kegiatan patroli dialogis akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dan tentunya patroli berlangsung aman dan para pemuda tersebut menyambut baik kehadiran petugas di lokasi.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852 12

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar sani telah meninggalkan tenda di Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Mekah pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Dengan demikian, fase puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina telah resmi berakhir pada 13 Zulhijjah 1447 Hijriah setelah semua jemaah tidak lagi ada yang tertinggal di Mina. Pemerintah menyatakan pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih baik dengan sejumlah kemajuan layanan, meski masih menyisakan catatan evaluasi terkait kepadatan di Mina, fasilitas tenda, hingga layanan kesehatan menjelang proses pemulangan jemaah ke tanah air. Dan Wakil Menteri Haji dan juga Umroh RI yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak mengklaim kualitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi semakin baik yang dinilai dari tingkat kematian jemaah asal Indonesia tercatat turun drastis. Berdasarkan data terkini, kasus wafatnya jemaah berada di kisaran 134 jiwa, separuh dari tahun sebelumnya. Di mana dikatakan, sampai di tanggal yang sama, tahun lalu jumlah jemaah yang meninggal dunia sudah mencapai 267 orang, sedangkan di tahun ini berada di angka sekitar 134 jiwa. Dan juga rekan Jati, fase mobilisasi jemaah dikatakan berjalan lebih rapi tanpa kendala keterlambatan yang berarti. Seluruh jemaah sukses bertolak menuju Arafah tepat waktu. Begitu pula saat arus pergerakan berlanjut menuju Muzdalifah dan Mina, dengan dibuktikan bersihnya area Muzdalifah dari jemaah sejak pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dan juga rekan Jati, walau trennya sangat mengembirakan, Kementerian Haji dan Umroh enggan berpuas diri dan akan terus melakukan evaluasi. Dan dikatakan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tengah mematangkan skema untuk memulangkan jemaah haji Indonesia ke tanah air mulai di 1 Juni 2026 atau hari ini. Proses pemulangan para tamu Allah ini akan dibagi ke dalam dua gelombang keberangkatan, di mana gelombang pertama dijadwalkan terbang melalui Jeddah pada rentang waktu 1 Juni hingga 15 Juni 2026. Sementara itu, jemaah yang masuk ke dalam gelombang kedua akan diterbangkan melalui Madinah mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Dan Irjen Kementerian Haji dan juga Umroh RI, yaitu Mayjen TNI Dendi Suryadi mengatakan, prinsip pemulangan ini menerapkan sistem berurutan berdasarkan jadwal keberangkatan awal dari Indonesia.

Dan juga Rekan Jati Menteri Haji dan juga Umroh RI yaitu Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa berakhirnya fase Mina bukan akhir dari kerja penyelenggaraan haji. Setelah fase Armuzna selesai, Kemenhaj mulai menyiapkan fase pemulangan jemaah serta evaluasi untuk penyelenggaraan haji 2027. Kemenhaj juga akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan layanan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

0: deh.
1: Ya rekan jati, tak terasa waktu kebersamaan kita di Zona Sarapan pagi hari ini. Untuk edisi Senin 1 Juni 2026 sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga rekan jati, selamat menikmati aktivitas Anda hari ini yang mungkin masih menikmati kopi pagi, beres-beres rumah, bekerja, belajar ataupun menikmati hari libur ya. Semoga hari ini membawa semangat baru dan juga mood yang baik untuk menjalani hari. Dan di momen hari lahir Pancasila ini, semoga kita semua semakin kompak, semakin peduli, dan juga terus menebarkan hal-hal positif di lingkungan sekitar. Bukan sulam. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya di misalnya di rumah nih kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu kita pakai celana dulu nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya enggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

selamat malam sayang, selamat tidur sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

selamat malam. Sayang, selamat tinggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: جاتي اف ام.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Kembali lagi di Zona Sketsa Keluarga bersama saya Dwi, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga rekan Jati hari ini semuanya bisa berjalan lancar dan juga tentunya penuh semangat ya di hari Senin ini, 1 Juni 2026. Dan semoga di momen libur nasional ini rekan Jati Anda bisa memanfaatkannya sebaik mungkin ya. Entah itu untuk beristirahat, untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, atau juga melakukan aktivitas produktif lainnya bersama si kecil mungkin yang sedang libur hari ini ya. Rekan Jati, Anda pernah gak sih ketika sedang bermain, sedang menghabiskan waktu dengan anak, Anda tiba-tiba mendengar kalau si kecil mengucapkan kalimat yang persis seperti orang tuanya? Atau mungkin ada anak yang cara tertawanya mirip dengan ayahnya ya, cara bicaranya mirip dengan ibunya, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil juga sama nih. Kadang ini membuat kita tersenyum sendiri, karena tanpa disadari, anak itu seperti spons. Mereka akan menyerap apa yang mereka lihat setiap harinya. Bukan hanya apa yang diajarkan, tetapi juga apa yang dicontohkan. Makanya ada ungkapan yang sampai sekarang masih relevan, anak lebih sering meniru daripada mendengarkan. Nah, di pagi menjelang siang ini ya, bersama saya Dwi di Sketsa Keluarga, kita akan membahas tema yang hangat dan juga tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dimana anak melihat, anak meniru kebiasaan orang tua yang selalu dicontoh anak. Karena ternyata pendidikan pertama seorang anak seringkali bukan berasal dari nasihat, melainkan dari contoh yang ada di rumah. Nah, rekan Jati, banyak orang tua yang fokus mengajarkan hal baik kepada anak ya. Misalnya mengajarkan sopan santun, mengajarkan disiplin, mengajarkan kejujuran. Tapi yang sering terlupa, anak juga mengamati bagaimana orang tua menerapkan semua itu. Kalau orang tua terbiasa mengucapkan terima kasih, anak biasanya juga akan ikut belajar menghargai orang lain. Kalau orang tua terbiasa meminta maaf saat salah, anak juga belajar bahwa meminta maaf bukan tanda kelemahan. Nah, bukan hanya hal besar yang ditiru anak rekan Jati, tetapi justru kebiasaan kecil sehari-hari yang sering paling cepat mereka serap. Cara berbicara, cara menghadapi masalah, dan cara memperlakukan pasangan, cara mengelola uang, bahkan menggunakan gadget. Makanya kadang anak belum tentu melakukan apa yang kita katakan, tetapi sering melakukan apa yang kita lakukan. Nah, rekan Jati, mungkin hari ini bukan hanya tentang apa yang sudah saya ajarkan pada anak ya, tetapi juga apa yang sudah saya tunjukkan kepada anak. Karena emang seringkali ya, contoh yang baik akan lebih membekas daripada 1000 nasihat.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, ngomongin tentang anak yang selalu meniru orang tua ya. Dan kita udah bahas bahwa anak adalah peniru yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, tetapi juga memperhatikan apa yang dilakukan setiap hari. Dan menariknya hal ini bukan sekedar pendapat, tetapi juga didukung oleh beberapa ilmu pengetahuan.

Dan rekan Jati, seorang psikolog bernama Albert Bandura, mengembangkan teori yang dikenal sebagai social learning theory atau teori pembelajaran sosial. Nah, teori ini menjelaskan ya bahwa manusia, terutama anak-anak, banyak belajar melalui pengamatan dan juga meniru perilaku orang di sekitarnya. Artinya, anak tidak harus selalu diberi instruksi, melihat saja mereka sudah cukup untuk menjadikan itu sebagai pelajaran. Nah, itulah sebabnya perilaku orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan anak ya. Misalnya, orang tua terbiasa mengucapkan tolong, terima kasih, dan juga maaf. Lama-kelamaan anak juga akan terbiasa menggunakan kata-kata tersebut. Sebaliknya, jika anak sering melihat pertengkaran, bentakan, atau kata-kata kasar, mereka juga berisiko akan menganggap itu sebagai cara berkomunikasi yang normal. Bukan karena mereka anak nakal, tapi karena itulah yang paling sering mereka lihat. Dan terjadi bukan hanya perilaku, cara orang tua mengelola emosi juga sering ditiru anak. Kalau orang tua mampu menghadapi masalah dengan tenang, anak belajar bahwa masalah bisa diselesaikan tanpa marah-marah. Tapi kalau setiap masalah langsung meledak emosinya, anak juga bisa tumbuh dengan pola yang sama. Jadi sebenarnya, saat orang tua belajar mengelola emosi, manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi anak. Dan rekan jati, menjadi teladan memang tidak mudah ya. Orang tua juga manusia yang bisa lelah, bisa salah, dan bisa kehilangan kesabaran. Tapi kabar baiknya, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak hanya membutuhkan orang tua yang terus berusaha memberikan contoh yang baik setiap hari. Karena seringkali hal-hal sederhana yang dilakukan di rumah hari ini akan menjadi bekal mereka.

0: Jetty FM.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sering sekali kita berpikir ya bahwa pendidikan anak itu dimulai saat mereka masuk sekolah. Padahal jauh sebelum itu, pendidikan sudah dimulai dari rumah, dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Dan menariknya, banyak kebiasaan sederhana orang tua yang ternyata bisa memberikan dampak besar pada masa depan anak. Dan rekan Jati, anak belajar sopan santun bukan hanya dari nasihat. Mereka belajar dari mendengar bagaimana ayah dan ibunya berbicara. Kalau di rumah terbiasa saling menghargai, mengucapkan terima kasih, meminta maaf dan berbicara dengan baik, anak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang normal. Nah, tapi rekan Jati, kalau mereka sering mendengar bentakan, kata-kata kasar, anak juga bisa menganggap itu sebagai cara komunikasi yang biasa. Dan juga rekan Jati, tentunya ini harus menjadi contoh ya. Memang tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi memang begitulah anak, di mana mereka bagaikan spons yang menyerap segala hal.

Nah, ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang dekat dengan aktivitas membaca cenderung memiliki minat baca yang lebih baik dibandingkan anak yang jarang melihat orang dewasa membaca. Jadi kalau ingin anak suka membaca rekan jati, salah satu cara terbaik bukan hanya menyuruh mereka membaca, tetapi memperlihatkan bahwa membaca juga menjadi kebiasaan di rumah.

Dan yang menarik rekan Jati, banyak ahli keuangan keluarga juga mengatakan bahwa kebiasaan finansial anak juga sering terbentuk dari apa yang mereka lihat di rumah ya. Jadi ketika anak melihat orang tua terbiasa menabung, membuat prioritas kebutuhan, dan juga tidak mudah tergoda membeli barang yang tidak diperlukan, mereka cenderung akan membawa kebiasaan itu sampai dewasa. Jadi pendidikan keuangan sebenarnya juga dimulai dari meja makan, bukan hanya dari buku pelajaran, apalagi dari meja sekolah ya. Dan juga rekan Jati, hal ini ya bisa kita nggak perlu bertanya pada anak apakah anak sudah mendengarkan semua nasihat yang kita berikan. Tapi mungkin kita coba bertanya ya, kalau anak meniru saya hari ini, kira-kira kebiasaan apa yang akan mereka bawa? Karena biasanya pelajaran terbesar untuk anak bukan berasal dari kata-kata yang kita ucapkan, tapi dari kehidupan yang mereka lihat setiap harinya di rumah.

0: جاتي اف ام.
1: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau dulu ya, mungkin anak-anak banyak yang meniru cara orang tua bekerja, berkebun, atau berinteraksi dengan tetangga. Sekarang ada satu hal baru yang hampir selalu mereka lihat setiap hari. Apa itu? Bener, gadget ya. Dan tanpa kita sadari, cara orang tua menggunakan gadget juga sedang diamati oleh anak. Dan juga kan Jati, tentunya hal ini ya bisa berpengaruh pada tumbuh kembangnya dan bagaimana cara mereka menggunakan gadget ke depannya ketika mereka sudah mendapatkan leluasa ataupun kesempatan untuk menggunakan gadget.

Nah, kadang kita berpikir ya, anak sedang bermain sendiri. Padahal mereka memperhatikan. Mereka melihat kapan ayah memegang ponsel. Mereka melihat bagaimana ibu merespon sebuah notifikasi. Dan mereka melihat apakah saat makan bersama semua orang benar-benar ngobrol atau justru sibuk dengan layar masing-masing. Nah, rekan jati, para ahli perkembangan anak sering mengingatkan bahwa anak belajar bukan hanya dari aturan, tetapi dari contoh yang konsisten. Misalnya jika anak diminta mengurangi waktu bermain gadget, tetapi orang dewasa di rumah justru terus-menerus menatap layar, anak bisa merasa bingung. Karena pesan yang diterima menjadi berbeda antara apa yang didengar dengan apa yang dilihat.

Nah, ini yang menarik ya Rekan Jati, mengajarkan kebiasaan digital yang sehat ternyata bukan hanya soal membatasi anak, tetapi juga soal menunjukkan bagaimana menggunakan teknologi dengan seimbang. Misalnya, menyimpan ponsel saat makan bersama, tidak terus-menerus melihat layar saat anak sedang bercerita, menyediakan waktu khusus untuk keluarga tanpa gangguan gadget, dan hal-hal sederhana seperti ini ternyata bisa memberikan pesan yang kuat kepada anak. Dan Rekan Jati, selain gadget, ada satu hal lagi yang sering ditiru ya, yaitu cara orang tua menghadapi emosi. Saat kecewa, apa sih yang dilakukan? Saat marah, gimana sih cara menyampaikannya? Atau saat menghadapi masalah, apakah langsung panik atau mencoba tenang terlebih dahulu? Karena dari situ ya, anak belajar bahwa emosi bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang bisa dikelola. Nah, kadang orang tua berkata, jangan mudah marah ya. Tapi anak sering melihat orang dewasa marah karena hal-hal kecil. Kadang orang tua juga berkata, jangan main HP terus. Tapi anak melihat orang dewasa juga sulit jauh dari ponselnya. Dan sekali lagi ya Rekan Jati, bukan karena orang tua tidak baik, tapi karena menjadi contoh memang jauh lebih menantang daripada memberikan nasihat setiap harinya.

0: Ya.
1: 103,6 Jati FM.
2: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi menjelang siang Rekan Jati. Dan tentu ya, kebiasaan orang tua hari ini akan menjadi bekal anak di masa depan. Seperti pembahasan kita tadi, apa yang dilakukan orang tua menjadi contoh terbaik bagi sang anak. Bukan nasihat, tapi perilaku. Nah, Rekan Jati, sering ya orang tua baru melihat hasil didikannya bertahun-tahun kemudian. Apa yang hari ini terlihat sebagai kebiasaan kecil bisa menjadi karakter yang dibawa anak sampai dewasa, karena karakter tidak terbentuk dalam sehari. Karakter terbentuk dari hal-hal yang dilakukan berulang kali. Dan contohnya Rekan Jati tentang tanggung jawab di rumah. Misalnya ketika anak melihat orang tuanya menepati janji, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat, anak akan belajar bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang penting. Bukan karena ada yang mengajari lewat ceramah panjang, tapi karena mereka melihat contohnya setiap hari. Dan bukan cuma itu ya Rekan Jati, banyak penelitian tentang literasi keuangan menunjukkan bahwa kebiasaan keuangan seseorang sering mulai terbentuk sejak usia muda. Dan rumah menjadi sekolah pertama untuk belajar tentang uang. Saat anak melihat orang tua membuat prioritas kebutuhan, menabung, dan tidak membeli sesuatu hanya karena gengsi, mereka akan belajar bahwa uang perlu dikelola dengan bijak. Sebaliknya, jika setiap masalah diselesaikan dengan belanja atau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, anak juga bisa membawa pola itu hingga dewasa.

Dan terkadang orang tua sering merasa ya bahwa dirinya belum sempurna, masih sering berbuat salah dan masih belajar. Dan tentunya itu sangat wajar ya Rekan Jati. Karena menjadi orang tua memang proses belajar yang tidak pernah selesai. Dan yang penting bukan menjadi sempurna. Yang penting adalah terus berusaha memberikan contoh yang lebih baik dari hari ke hari. Karena pada akhirnya, anak mungkin tidak akan mengingat semua nasihat yang pernah diberikan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana suasana rumahnya, bagaimana orang tuanya memperlakukan mereka, dan bagaimana mereka belajar tentang kehidupan dari keluarga yang mereka miliki. Itulah sebabnya ya, di investasi terbesar dalam keluarga seringkali bukan barang ataupun uang, tapi kebiasaan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dan jadi kalau hari ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang ya rekan jati dari obrolan hari ini, mungkin adalah bahwa anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka juga melihat bagaimana kita menjalani hidup. Dan mungkin pelajaran paling berharga yang bisa diberikan kepada anak adalah contoh yang baik yang mereka lihat setiap hari di rumah.

0: Istriku.
1: Ya, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini, Rekan Jati. Terkadang memang tidak semuanya bisa berjalan dengan sempurna, tetapi kita sebagai manusia biasa ya, hanya bisa mengusahakan. Dan kalau ada yang tidak berjalan dengan apa yang kita rencanakan, mungkin kita punya waktu yang jauh lebih baik ya ke depannya. Mungkin sekarang bukan waktunya kita, mungkin besok, tahun depan. Semoga nih Rekan Jati, apa yang Anda harapkan bisa tercapai di awal bulan Juni ini. Semoga kita bisa melangkah dengan lebih baik lagi. Semoga harapan-harapan yang tidak bisa terkabulkan di bulan Mei kemarin bisa terwujud ya di bulan Juni ini. Dan semoga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang selalu mendukung dan memberikan energi positif kemanapun kita pergi. Begitulah adanya. Dan ngomongin tentang harapan, Rekan Jati, setiap orang tua pasti punya harapan terbaik bagi sang anak ya. Entah itu dengan mengajarkan mereka dari kecil, mendaftarkan sang anak di sekolah terbaik, ataupun les-les tambahan lainnya. Tapi ya Rekan Jati, mau tidak mau kita harus sadar kalau sekolah pertama mereka adalah rumah, di mana mereka belajar tentang apapun, tentang apa yang mereka lihat dan kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Dan setelah membahas bagaimana anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari, ada satu hal penting yang mungkin perlu kita ingat bersama. Menjadi teladan bukan berarti harus menjadi orang tua yang sempurna, karena faktanya tidak ada orang tua yang selalu benar. Tidak ada orang tua yang tidak pernah marah, dan tidak ada orang tua yang tidak pernah lelah. Dan Rekan Jati, banyak ahli perkembangan anak justru menekankan bahwa yang dibutuhkan anak bukan kesempurnaan. Yang dibutuhkan anak adalah hubungan yang hangat, konsisten, dan penuh dengan perhatian. Anak tidak akan kehilangan rasa sayang hanya karena orang tuanya pernah salah. Justru anak belajar banyak saat melihat orang tuanya mau mengakui kesalahan dan juga memperbaikinya. Dan tentunya Rekan Jati, kita bisa membayangkan ya, seorang ayah atau ibu yang setelah emosi berkata maaf dan juga mengakui kesalahannya. Kalimat sederhana seperti, "Maaf ya nak, tadi ibu atau ayah terlalu keras." Ini bisa mengajarkan banyak hal, Rekan Jati. Anak bisa belajar bahwa setiap orang bisa berbuat salah, meminta maaf bukan tanda kelemahan, dan hubungan bisa diperbaiki setelah terjadi kesalahan. Dan itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga.

Dan rekan Cati, saat dewasa nanti anak mungkin tidak akan mengingat semua mainan yang pernah dibelikan. Mereka mungkin lupa merek sepatu yang dipakai saat SD, tapi mereka mengingat hal-hal sederhana ketika mereka diantar jemput sekolah, makan bersama, diajak ngobrol sebelum tidur, didengarkan saat sedang sedih. Karena yang paling membekas seringkali bukan barangnya, tapi perasaan yang tercipta bersama keluarga.

Dan rekan Jati, mungkin hari ini kita tidak perlu menjadi keluarga yang paling sempurna. Tidak perlu menjadi orang tua yang selalu punya jawaban untuk semua masalah. Tidak perlu menjadi anak yang selalu sempurna di mata orang tua. Yang penting adalah kita tetap saling belajar, tetap saling mendengar, tetap saling menghargai, dan tentunya tetap saling menyayangi.

0: Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidak terasa ya kebersamaan kita di zona sketsa keluarga hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan kita hari ini, kita tahu ya kalau mungkin kita bisa bawa pulang nih bahwa anak-anak tidak hanya tumbuh dari apa yang mereka dengar, mereka juga tumbuh dari apa yang mereka lihat, dari cara orang tua berbicara, dari cara orang tua memperlakukan pasangan, dan dari cara keluarga menghadapi masalah, sampai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin sering dianggap sepele. Dan tentunya rekan Jati, menjadi orang tua memang tidak mudah. Tidak ada buku panduan yang bisa membuat seseorang langsung menjadi ayah atau ibu yang sempurna. Akan ada hari-hari ketika kita lelah ya. Ada saat ketika kita salah. Ada waktu ketika kesabaran sedang diuji. Dan tentunya itu manusiawi. Karena anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang mau terus belajar, mau memperbaiki diri, dan mau hadir dalam kehidupan mereka. Dan dari sudut pandang seorang anak ya, seringkali yang paling mereka ingat bukanlah hadiah yang mahal, tapi waktu yang diberikan, percakapan yang hangat, pelukan saat sedih, dan juga dukungan saat gagal, serta rasa aman yang mereka rasakan ketika berada di rumah. Maka untuk para orang tua yang mungkin di pagi menjelang siang ini sedang belajar keras untuk keluarganya, untuk para ibu yang tidak pernah berhenti memikirkan anak-anaknya, untuk para ayah yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, percayalah akan ada hal-hal baik yang Anda tunjukkan hari ini, mungkin sedang diam-diam direkam oleh anak-anak Anda. Dan suatu hari nanti bisa menjadi bekal berharga yang mereka bawa saat dewasa nanti. Jadi mungkin rekan Jati, mulai hari ini kita tidak perlu bertanya ya tentang apa yang harus kita ajarkan kepada sang anak, tapi juga tentang apa yang mereka tiru dari kita, nilai apa yang mereka pelajari. Karena pendidikan pertama seorang anak bukan dimulai dari sekolah, melainkan dari rumah dan juga dari orang tua, dan guru pertamanya adalah keluarga. Dan rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menjadi bagian hangat dari obrolan kita di pagi menuju siang ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga keharmonisan keluarga, dan jangan lupa menjadi contoh baik bagi orang-orang yang kita sayangi. Karena anak mungkin tidak selalu mendengar semua nasihat kita, tetapi mereka hampir selalu mengingat apa yang mereka lihat dari kita. Dan rekan Jati, saya pamit undur diri, dan juga sampai jumpa lagi kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jetty FM.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM. Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu, meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: The heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTY FM, The Heart of Banda Aceh. Pocot hadir kembali tentunya di Zona Rehat Siang untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, masih di zona rehat siang ya, masih sama Pocut juga nih di siang hari ini ya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya, walaupun sebagian dari kita nih masih dalam wadah habis lebaran nih, karena hari ini masih tanggal merah ya, walaupun tadi pagi sebagian ada yang udah upacara juga nih rekan Jati. Dan kalau ngomongin masalah lebaran ataupun Idul Adha kemarin nih rekan Jati, pasti identik dengan makan enak. Waduh, mulai dari sate, gulai, rendang, tongseng, waduh, sampai stok kulkas, stok daging di kulkas yang masih belum habis-habis nih. Dan biasanya kalau udah beberapa hari lebaran, tubuh udah mulai kasih kode. Waduh, ada kode nih. Ada kode yang kayak udah mulai gampang ngantuk, tenggorokan udah terasa berat, kurang minum air putih, sampai pola tidur yang ikut berubah. Dan padahal hal itu sebenarnya cukup wajar kan Jati, karena memang kalau di momen lebaran ini ya, ritme aktivitas kita dan pola makan itu emang berubah nih. Kita jadi lebih banyak kumpul keluarga, terus juga makan bersama. Kadang jam makan juga jadi nggak teratur nih kan Jati. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah tubuh kita tetap diajak kembali ke pola yang lebih sehat pelan-pelan, tanpa harus langsung ekstrim ataupun diet ekstrim nih rekan Jati. Jadi siang ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang gimana sih cara kita ngebalikin pola hidup sehat kita nih setelah banyak-banyak makan berlemak ataupun santan, bahkan daging ya setelah lebaran ini. Dan juga untuk anda rekan Jati, gimana nih? Udah banyakkah stok di dalam kulkasnya nih yang daging-dagingan, atau udah jadi sate, gulai? Waduh, banyak nih kayaknya. Yang mau sharing boleh banget langsung aja di 08 11 682 10 36, atau di 06 51 4 10 36, hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama Pocot tentunya di zona rehat siang rekan Jati. Dan kadang setelah hari raya ya rekan Jati, tubuh kita itu sebenarnya lagi berusaha menyesuaikan diri kembali nih rekan Jati. Karena mungkin beberapa hari sebelumnya nih kita makan banyak banget dari biasanya, terus juga tidur lebih malam gitu ya, atau kurang gerak mungkin, dan terlalu sering konsumsi makanan santan dan tinggi lemak. Ayo siapa angkat tangannya, kita absen satu-satu. Dan yang menariknya rekan Jati, banyak orang yang merasa tubuhnya kayak berat gitu ya setelah lebaran, bukan karena semata berat badan naik drastis nih rekan Jati. No ya, jangan disimpan timbangannya rekan Jati, bukan itu alasannya rekan Jati, tapi lebih ke karena tubuh itu kurang istirahat atau kurang cairan, dan sistem pencernaan bekerja lebih keras dari biasanya. Dan makanya dari itu nih rekan Jati, ada yang jadi gampang lelah atau kurang fokus saat kembali kerja ataupun beraktivitas. Kalau menurut penelitian dari World Health Organization ya rekan Jati, pola makan tinggi lemak jenuh dan konsumsi garam berlebih dalam waktu singkat bisa membuat tubuh terasa lebih cepat lelah nih, dan juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan kalau terus berlangsung dalam jangka panjang. Karena sebenarnya tubuh kita tuh perlu recovery nih rekan Jati, dengan pola makan yang lebih seimbang setelah hari raya ataupun lebaran. Dan recovery ini sebenarnya sederhana aja rekan Jati, kayak mulai dari berbanyak minum air putih, tidur cukup, makan sayur atau buah lagi ya setelah makan daging yang terlalu banyak nih rekan Jati, sampai mulai aktif bergerak walaupun cuma jalan kaki ringan. Yang penting konsisten dan bukan yang langsung sempurna. Dan kadang rekan Jati, langkah kecil itu justru realistis untuk dijalani rekan Jati. Karena menjaga kesehatan bukan soal langsung berubah total dalam sehari, tapi soal kebiasaan kecil yang terus kita ulang untuk memperbaiki diri. I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, dan semoga di hari libur hari ini ya, sebuah aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan cerita seru, dan juga tetap sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Dan untuk Anda rekan Jati yang mungkin hari ini udah mulai masuk kerja nih, tetap semangat rekan Jati, dan semoga lelahnya bisa terbayarkan dengan berkah. That I call my own. Through the dark. Dan masih di zona rehat siang bersama Pocot Rekan Jati. Dan udah ada yang masuk nih di via WhatsApp kita hari ini ya, adanya Wadul yang bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadul mau request lagunya dari Rosa dengan Lupakan Cinta. Waduh, nanti kita cariin lagunya dan akan kita putarkan lagunya. Terima kasih Wadul yang udah request untuk hari ini. Dan untuk Anda rekan Jati yang mau request lagu dan yang mau sharing-sharing, boleh banget langsung aja di 08 11 682 10 36, atau di 06 51 4 10 36. Dan rekan Jati, kalau kita dengar nih kata hidup sehat, kadang yang langsung terbayang itu kayak olahraga berat atau makan yang super ketat gitu ya. No, gak gitu ya, itu namanya menyiksa diri rekan Jati. Padahal memang sebenarnya hidup sehat itu dimulai dari hal-hal yang sederhana atau yang dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kayak ya mulai sarapan teratur ataupun makan dengan teratur ya kan. Ya memang setelah lebaran banyak orang yang jadi melewatkan sarapan karena pola makannya masih berantakan. Padahal memang sarapan membantu tubuh punya energi lebih, dan juga kita gak gampang lapar di siang harinya gitu rekan Jati, waktu kita sedang beraktivitas. Dan juga rekan Jati, ada hal yang kecil yang sering terlupakan, yaitu minum air putih yang cukup. Ayo, siapa yang masih minum kopinya nih? Waduh, apakah sudah minum air hari ini rekan Jati? Air putih ya, bukan kopi. Apalagi nih ya, kalau setelah beberapa hari konsumsi makanan yang bersantan, terus juga tinggi garam, kadang tubuh itu sebenarnya butuh cairan cukup supaya metabolisme dan juga pencernaan berjalan dengan baik. Kadang memang rasa lemas itu bukan lapar, tapi tubuh yang kurang cairan. Jadi gak perlu langsung takut nih timbangan, dengan timbangan gitu ya, mau nimbang berat badan gitu ya, gak usah takut. Kita lihat dulu nih, apakah memang berat badan yang naik atau karena memang badannya yang udah berat karena konsumsi santan dan juga tinggi garam ya rekan Jati. Dan gak usah buru-buru diet ekstrim rekan Jati, tenang, kita jalani pelan-pelan aja. Dan karena tubuh juga lebih nyaman ya diajak sehat secara perlahan dibandingkan dipaksa berubah dengan drastis. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Adanya Rasa dengan Lupakan Cinta yang merupakan special request darinya Wakdul untuk siang hari ini. Dan lalu juga ada request lagu lain nih, judulnya kemarin dari Seventeen. Waduh, ditunggu ya Wakdul untuk lagunya, kita putarin habis ini. Dan juga ya untuk rekan Jatin yang sedang bersantai ya di rumah dalam perjalanan atau kumpul bersama keluarga nih hari ini ya, karena masih hari libur nih ceritanya ya. Dan selamat siang dan selamat menikmati waktu liburnya. Dan pernah gak sih rekan Jati kayak setelah lebaran malah jadi gampang malas gitu ya, susah fokus atau mood terasa agak turun nih. Dan ternyata itu juga bisa jadi pengaruh dari pola hidup kita yang beberapa hari terakhir ini mungkin mulai tidak teratur ataupun berantakan ya rekan Jati. Jadi saat tubuh terlalu lelah atau pola makan tidak seimbang, energi harian jadi ikut berubah. Ini misalnya kayak terlalu banyak gula ataupun makanan berat, itu bisa bikin tubuh cepat mengantuk. Kayak kurang tidur juga bisa membuat konsentrasi menurun dan suasana hati lebih sensitif. Dan makanya rekan Jati, jadi setelah hari raya itu atau memang setelah lebaran atau setelah banyak makan berat yang terlalu banyak santan ataupun tinggi gula ya, itu penting banget juga dikasih waktu tubuh untuk bergerak lagi. Jadi gak harus ngencim atau olahraga berat rekan Jati, cukup jalan santai sore mungkin ya, atau jalan santai pagi nih ya, sambil dengerin nomor bagus ataupun lagu favorit Anda yang membantu tubuh kembali aktif. Dan kadang tubuh yang sehat itu efeknya terasa sampai di kepikiran ya rekan Jati. Jadi lebih semangat kerja, lebih ringan menjalani aktivitas, bahkan tidur juga jadi lebih nyaman ya rekan Jati. Dan rekan Jati, kalau Anda diberi pilihan nih, mana menurut Anda yang paling sulit dijaga? Apa pola makan, olahraga rutin, atau tidur yang cukup? Karena memang masing-masing orang punya tantangan yang berbeda nih rekan Jati. Dan boleh banget langsung aja cerita di 08116821036 atau di 00514106 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Kita Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Sam. Dan rekan jati ada Oops I Did It Again dari Britney Spears ya, yang akan yang sudah menemani Anda nih di siang hari ini. Dan rekan jati, kalau misalnya kita bicara nih tentang pola hidup sehat setelah Idul Adha atau Hari Raya gitu ya, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu orang berpikir kalau hidup sehat itu harus menghindari semua makanan favorit. Jadi ya memang, padahal yang paling penting itu justru keseimbangannya nih rekan jati. Jadi dalam hidup sehari-hari memang keseimbangan ini juga berlaku untuk aktivitas lainnya. Jadi kita butuh waktu untuk bekerja, beristirahat, bergerak aktif, terus juga bersosialisasi dan menikmati hobi kita. Kita salah satu terlalu yang berlebihan nih, atau justru yang paling kurang. Tubuh dan pikiran biasanya akan memberikan sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki. Jadi rekan jati, kalau mungkin ya waktu setelah Idul Adha ini target kita bukan jadi yang sempurna ya rekan jati, melainkan jadi yang sedikit lebih baik dari yang kemarin. Sedikit lebih banyak minum air putih, sedikit lebih rajin bergerak, sedikit lebih peduli kepada kebutuhan tubuh sendiri ya. Kemudian juga perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang kali.

dan rekan jati, it's gonna be me dari NSYNC, baru aja membawa kita 53 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, yang artinya kita udah sampai di penghujung zona rehat siang untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dan semoga obrolan siang ini bisa jadi pengingat kecil ya, kalau menjaga kesehatan itu gak harus langsung sempurna nih rekan jati, mulai dari sekarang dan mulai dari langkah yang sederhana aja dulu, dari kebiasaan kecil dan juga dari perhatian kecil terhadap tubuh sendiri setiap harinya. Karena memang setelah momen berkumpul, menikmati makanan enak dan suasana hangat lebaran, tubuh kita juga berhak mendapatkan istirahat dan juga perhatian yang baik. Dan terima kasih juga untuk Anda nih yang udah gabung bersama kita ya di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.chattyfm.com. Dan langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, jalani hari dengan penuh senyum, dan selalu lanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beh Akai.
1: Ya, 100,6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembih 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Yati, alhamdulillah merebak kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Puha baronyo. Semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat, yang tengah masa penyembuhan, semangat ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo polimang, lontuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lantar dengan lagu, nah pembahasan. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi Oronyo, coba tak dengar lagu, padu-padu buah lagu, ba? Tetap konsen di Tino, di Sertoh 0,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, Sertulhe 6,6 Jati FM Daroh Banda Aceh Biwang Tema di Zona Poh Cakra Edisi Uro Senin Tanggal 1 Juni 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Sertulhe 6,6 Jati FM. Rakan Jati, semoga uronyo tak hati tanya penuh semangat ya, pikiran lebih tenang dan aktivitas berjalan lancar ya, karena urus Senin ya, harus semangat urus Senin ya, jangan loyo. Oke, rekan Jati, uro raya haji. Nah, jadi sabi di sini membawa suasana yang berbeda ya, jadi kan cuma ramai dan penuh kebersamaan, tapi di sini uro raya hajinya nasib menghadirkan le pelajaran hidup tentang keikhlasan, rasa syukur, kepedulian dan semangat berbagi ya. Mandumnya rekan Jati pekena energi positif ya, yang membuat hati terasa lebih hangat ya. Jadi di siaran uronyo tanyo tak pegah-pegah santai tentang tema energi positif Mbak Uro Raya ya. Semoga obrolan uronyo jut ke penyemangat dalam mungkin pikir lewatnya fibers membawa suasana hati adanya lebih hangat ya untuk yang mandum. Jadi tetap konsen di tino di Sertulhe 6,6 Jati FM.

Ya, mantangan Evalo di Zona Poh Cakra edisi Uro Senin tanggal 1 Juni 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Tino di Serto Rekoma 6 Jati FM. Mantang dalam suasana Uro Rai Haji Rekan Jati yang mengajarkan tanya tentang keikhlasan. Jadi salah satu energi semangat ya, semangat positif yang paling raya dari Uro Rai Haji nake gitanya cerita berno tentang keikhlasan ya. Jadi dalam hidupnya orang nyati kan mandum hai jitanya miliki selama ji ya. Jadi dari makna kurban tanya diajarkan jita berno tentu rela berbagi dan mendahulukan kebaikan ya dengan hati yang tulus. Oke rekan nanti mantang lun putar lagu-lagu Aceh sampo polimang tetap konsen di Tino di Serto Lekomanam Jati FM.

Certuh 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh Mantengen Ayah Pulau di Zona Pusakra Edisi Senin 1 Juni 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Tino di Certuh 0,6 Jati FM ya. Rekan Jati mantang dalam suasana aurora ya. Mantang kan? Yang pasti ya. Jadi narasa bahagia yang berbeda saat takala nurung lain tersenyum ya. Karena perhatian dari tanya ya. Pembagian si kerbun nyanjit ke simbol yang bahwa bahagia akan terasa lebih lengkap ketika dinikmati bersama-sama. Makanya yang kenyana. Oke, tetap konsen di tenor kenyati untuk ayah pulau akan diwang tema lih tak dengar padum padumbuh lagu berikutnya ya. Pengen ya sahabah tetap konsen di Jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hana kopi yang hana fit. Hana luka yang hana sakit. Yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam denteng berpalit. Tetap konsen di sertoh lekoman 6 Jati FM.

0: Sirtuh leko manam jati FM daruh Banda Aceh mantengan eh pulo sampo poh limang popnya pop berukai. Okay, rekan jati mantang silaturahmi ronyo uro Senin. Nah mantang ya. Jadi uro raya rekan jati lagi biasa lagi tepe yang bawa wajib ke momon atau saan-saan untuk kembali to dengan keluarga yang berkan mungkin sempat jauh ya wau kampung ya, jadi lebih to dengan keluarga saudara tetangga, jadi sapaan ya, sapa menyapa hangat ya, makan bersama sabuh meja ya, dan saling berkunjung nyun nasabuh energi ya, nasabuh semangat yang positif yang membuat hubungan terasa lebih hangat dan penuh cinta ya. Oke, mantangan ayah polo pasti rekan jati lagu-lagu Aceh mantang lun putar sampo polimang. Jadi bek ninja saho be. Tetap konsen di tino disertuh lek ko manam jati ya.
1: Bueno 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, mantengen ya polo di tino di zona poh cakra edisi Uro Senin 1 Juni 2026. Terima kasih yang mantang konsen, yang mantang dengar di part mantang drone tengah dengar ya, buku di part Aceh Besar Sabang, Aceh Jaya, PD sebagian PD Jaya. Terima kasih yang mantang konsen bah. Ya, jadi mantang naik pulau Uronya Uro Raya Haji. Jadi tanya tamurno belajar bersyukur ya dari hal-hal sederhana. Ternyata kadang Uro Raya Hajinya atau Idul Adha mengingatkan kita yang bahwa bahagia kon sabe truk dari hari-hari yang raya. Jadi jid berkumpul bersama keluarga, tanikmati tapajuh makanan sederhana dan takalan suasana penuh kebersamaan. Anyan kajit sebuah nikmat yang luar biasa ya. Yang pasti rod kali ini rasakan mungkin baru-baru saya bawa di Uro Raya ya. Oke, mantangan lun nitino lagu-lagu Aceh mantang lun puta sampo po limang tetap konsen nitino di serto heko manam Jati FM.
1: Hana kupi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dunte mupalit. Tetap konsen di sertuh lekoman amjati FM.

0: Ya, sertuh leko manam Jati FM Daruh Banda Aceh mantengen eplo di sini di zona Poh Cakra ya. Rekan Jati, energi positif, semangat yang positif Urorai Haji Nyosa Rosji Hana berhenti lih Urorai Manteng ya. Jadi semangat berbagi, peduli dan saling membantu nyo sapi harus tanya rawat ya dalam hudep siuro-uro ya supaya hudep terasa lebih bermakna ya. Yang mungkin yang nang kelebihan rezeki ya silakan berbagi ya. Be anak puprek kaya berbagi ya. Nah. Oke, mantang lon peta lagu-lagu Aceh sampo po limang kitab konsen di tino diserto oleh komandan Jati FM. Ya sertoh leh komanam Jati FM Raruh Banda Aceh Rakan Jati Hana terasa nyo karak polimang ya. Pak beduk ka Pak Jim Drona karak polimang kan. Jadi Hana terasa tanya katruh ba ujung zona Poh Cakra. Semoga pepe yang tak begah penuh tentang energi semangat positif dari Uroraya Haji jadi jid kusabah pengingat untuk sabi tajaga hati yang ikhlas penuh syukur ya dan semangat berbagi kepada masyarakat selingka ya karena dari hai-hai sederhana energi godnya jatimoh dan menyebar kepada mandum urung jadi mari sabi ta sebarkan kebaikan kon hanya saat uroraya manteng tapi dalam tip langkah hudipnya ya. Oke, Rakan Jati lentuan eh perlu pamit. Terima kasih yang kakon saya dari Bunokan Sampo Inohat. Insyaallah merempat tema uro Selasa ya. Oke, langsung dari Jalan Wedana, Lembai 57, Mibo Banda Aceh. Lentuan eh perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tanya ngon sedara baik kalu karu. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir terperik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayangit. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181.

0: ada juga di website kita. Nah, itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah, kita juga apa membuat EWS ya, early warning system, peringatan dini itu salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah, kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke mana aja enggak. Nah, itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
1: 103,6 Jati FM.

makan, ada juga yang membuat sarang. Iri aku menyaksikan itu.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Hudip nyo han sabe sama. Kadang di miyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya mbek sombong dan mbek cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya ojit ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Senin edisi 1 Juni 2026 kembali lagi bersama Sapana di Sona Cafe Jati, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, bagaimana nih kabarnya di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia.
1: Ketika engkau datang.
0: Dan kembali lagi rekan Jati bersama Savana di sini di Zona Cafe Jati hari ini edisi Senin 1 Juni 2026 menemani Anda tentunya dengan aneka informasi-informasi terbaru dan juga bakalan puterin lagu-lagu bagus tentunya. Dan tepat sekali rekan Jati hari ini Senin 1 Juni suasana di Kota Banda Aceh terasa sedikit agak berbeda ya, dimana mungkin jalanan tidak seramai hari kerja dan juga banyak yang memanfaatkan hari libur untuk beristirahat di rumah.
1: Kau kekasih hati.
0: Atau mungkin nih rekan Jati menikmati suasana kota, atau mungkin juga berburu kuliner, atau juga sekedar menghabiskan waktu santai menjelang senja bersama sahabat atau bersama orang-orang tersayang. Dan juga rekan Jati, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Lagi bersantai-santai mungkin di teras menikmati secangkir kopi, atau mungkin sedang berada di perjalanan pulang liburan bersama keluarga, bersama sahabat, atau juga bersama orang-orang tersayang, mengunjungi tempat wisata atau juga pergi berkunjung ke rumah keluarga.
1: Namun ku yakini cinta kau kekasih hati.
0: Jadi rekan Jati, Savana di sini akan menemani Anda dengan informasi-informasi terbaru hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Tapi Savana akan kembali lagi rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu lagu bagus darinya, Juicy Luicy, Asing. Dan mungkin Rekan Jati lagu ini cocok sekali atau mungkin banyak yang relate nih buat yang dengerin. Contohnya kayak ada dua orang nih yang baru saja bergabung di sini Rekan Jati. Ada Mahda dan juga Isma yang katanya dari Kaju. Yang di sore ini rasanya lumayan agak sendu ya. Dan semoga dengan adanya lagu Juicy Luicy ini bisa deskripsikan juga perasaan Kak Isma dan juga Kak Mahda ya. Dan tentunya di sini Rekan Jati di Sona KP Jati, Savan akan membahas tentang informasi-informasi terbaru dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus juga tentunya. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama sore ini Rekan Jati. Dimana dengan informasi dari peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni dan bertepatannya pada hari ini.

Pemerintah Provinsi Aceh akan jadi menegaskan tentang nilai-nilai Pancasila telah membuat Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah tantangan global. Dan maka sudah seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jadi rekan Jati, juga pernyataan tersebut disampaikan oleh M. Nasir saat membaca amanatnya, yang dimana M. Nasir merupakan sekretaris daerah Aceh. Dan dalam amanat itu ditegaskan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremonial tahunan saja, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan juga rekan Jati, tahun ini M. Nasir mengatakan bahwasannya peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia, di mana artinya terdapat penegasan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, juga melainkan jawaban demi terwujudnya perdamaian dunia berkelanjutan. Juga rekan Jati, Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Jadi rekan Jati, momentum hari lahir Pancasila ini sangat diharapkan sekali menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang harus terus dijaga demi mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan juga sejahtera. Dan tentunya rekan Jati, Savana di sini akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi rekan Jati, jangan kemana-mana dulu karena masih banyak sekali nomor-nomor bagus, dan ada satu nomor bagus darinya Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, spesial untuk kita di sore ini.

Iya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Pamungkas Monolog. Dan beralih ke berita selanjutnya, Rekan Jati. Dan berita ini merupakan berita yang lumayan agak membahagiakan, Rekan Jati. Di mana resmi Dex Lite dan Dex turun di 3.100 dan harga BBM Pertamina terbaru per 1 Juni 2026 di seluruh SPBU. PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga resmi mengubah sejumlah harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dan juga di seluruh SPBU di Indonesia berlaku per 1 Juni 2026, tepatnya hari ini tadi, Rekan Jati. Dan penyesuaian ini memicu pergerakan harga yang bervariasi, di mana lini bahkan bahan bakar diesel non-subsidi mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Sementara rumpun bensin beroktan tinggi justru merangkak naik, Rekan Jati. Di mana langkah berkala ini diambil Pertamina seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak sangat volatil pada Mei 2026 lalu.

Dan bagi para pengguna kendaraan bermesin diesel, kebijakan penyesuaian tarif per 1 Juni 2026 kabarnya sangat segar. Di mana rekan jadi produk Dex Light dan Pertamina Dex mencatat penurunan harga berkisar antara 3.000 hingga 3.100 rupiah per liter dibandingkan harga eceran pada pertengahan Mei lalu. Dan juga rekan jadi sebagai gambaran di wilayah provinsi kita, tepatnya di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara, harga Dex Light yang sebelumnya dipatok pada Rp26.600 kini turun sebesar Rp3.100 menjadi Rp23.500 per liternya. Dan penurunan serupa juga terjadi pada Pertamina Dex dari tarif Rp28.500 amblas sebesar Rp3.150 menjadi Rp25.350 per liter. Sementara itu rekan jati untuk daerah pusat seperti DKI Jakarta, Banten dan seluruh wilayah Jawa, Dex Lite dipangkas dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter atau turun sekitar Rp3.000. Dan produk Pertamina Dex di ibu kota juga merosot dari harga semula Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter, turun sekitar Rp3.100. Dan tentunya rekan jadi masih banyak sekali informasi-informasi terbaru hari ini dan juga Sapone juga bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya. Jadi buat rekan jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus dari Nyayungkai Blue. Dan selamat malam rekan Jati. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung hari ini, dimana tak terasa rekan Jati langit di kota Banda Aceh perlahan berubah menjadi gelap. Azan maghrib juga telah berkumandang dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga rekan jati tanpa terasa satu hari kembali kita lalui bersama. Dan sudah saatnya rekan Jati di malam ini, mari kita nikmati waktu yang berjalan sedikit lebih pelan. Setelah seharian beraktivitas dan juga menikmati hari libur bersama orang-orang tersayang. Dan kini saatnya memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat sejenak, berkumpul bersama

keluarga atau sekedar menikmati secangkir minuman hangat di malam ini dan juga konsen tentunya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan juga rekan jati kami ucapkan buat Anda yang baru saja konsen di sini, terima kasih untuk selalu setia bersama kami. Dan juga di jam-jam yang teduh ini, saya Sofana akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi terbaru hari ini. Dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus, yaitu lagu-lagu pilihan, menjadi teman yang sangat cocok sekali di malam ini.

bagi yang mungkin sedang di rumah nih Rekan Jati, semoga suasana hangat keluarga selalu menyertai. Dan mungkin juga yang masih dalam perjalanan, kami ucapkan, kami imbau untuk selalu hati-hati di jalan karena ada orang-orang tersayang yang menunggu Anda di rumah. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga bagi yang mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya di malam ini, semoga semuanya dimudahkan. Dan Rekan Jati, mari kita nikmati malam ini dengan hati yang tenang dan juga penuh rasa syukur. Karena seringkali kebahagiaan bukan datang dari hal-hal yang besar, melainkan dari momen-momen sederhana yang bisa kita rasakan dan syukuri bersama. Jadi jangan kemana-mana karena ada nomor-nomor bagus yang bakalan Savana puterin dan juga informasi terbaru yang akan Savana bahas. Ada satu nomor bagus darinya Leto, Ruang Rindu, spesial untuk kita semua yang mungkin lagi rindu sama momen-momen tertentu atau lagi rindu kepada orang-orang tersayang.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus dari Andra the Backbone, Hitamku. Dan beralih ke berita selanjutnya, rekan jati, di mana kelapa sawit semakin terpukul dihantam TBS terjun bebas, harga pupuk juga naik. Harga pupuk NPK dan juga urea yang biasa digunakan pekebun kelapa sawit merangkak naik. Kenaikan harga ini terjadi di tengah anjloknya harga tandan sawit segar, tandan sawit buah segar atau TBS. Jadi sehingga semakin memperburuk kondisi pekebun sawit. El Mahdi, seorang pekebun di Tenggulun, Aceh Tamiang, menyampaikan kenaikan harga pupuk terjadi secara bertahap sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM. Di mana rekan jati, pupuk NPK saat ini berkisar di 800 perak per jak dan sedangkan urea menjadi Rp550.000 per jak. Dan kalau dilihat dari harga sebelumnya, rekan jati, masih dapat Rp700.000 pupuk NPK per saknya, kalau urea masih bisa Rp400.000 per saknya. Dan diakui memang kenaikan harga ini sangat memberatkan karena kebersamaan dengan anjloknya harga TBS. Jadi sebagai gambaran nih, rekan jati, pemilik kebun seluas 2 hektar saat ini hanya bisa mendapatkan hasil di 2.500 per bulannya. Dan ini sangat-sangat merosot sekali, rekan jati, karena juga waktu harga masih normal setidaknya uang 4 juta masih di tangan, kata El Mahdi, seorang pekebun sawit. Di mana rekan jadi kebijakan harga baru ini mempengaruhi kehidupan masyarakat yang memang notabene penghasil sawit, di mana terlebih sebagian besar warga belum memiliki sumber penghasilan yang normal akibat setelah bencana banjir bandang lalu, rekan jadi. Dan bukan hanya harga pupuk saja yang sawit, pekebun juga berharap ada solusi terhadap perubahan harga TBS yang sebelumnya di Rp3.300 per kilogram yang kini merosot menjadi Rp2.120 per kilogram di tingkat petani. Maafkan kata yang... Penurunan ini memang sangat-sangat jauh sekali, rekan jati, karena hampir 1.000 kilogram diturunnya, dan hal ini memicu keresahan di kalangan petani sawit.

Semoga semua segera menjadi normal kembali ya rekan Jati, dan juga segera membaik, dikarenakan banyak sekali masyarakat-masyarakat yang bergantung terhadap hasil dari kebunnya. Dan juga Sofan akan kembali lagi rekan Jati dengan aneka informasi-informasi lainnya, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat rekan Jati jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Jergen Benson. Dan juga Rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya. Ada dari Biren nih Rekan Jati, di mana Kementerian Pertanian, gerakan sektor pertanian bangun 82 unit air pam di Biren. Dan Kementerian Pertanian Kementan RI membangun 82 unit sarana air pam di Kabupaten Biren untuk mendukung sektor pertanian pasca banjir bandang yang melanda di daerah tersebut. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu ketersediaan air bagi lahan persawahan yang saat ini masih terkendala akibat belum berfungsinya jaringan irigasi secara optimal. Dan juga Rekan Jati, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di Stanbun Biren, Mulyadi SEMM, pada hari ini tadi mengatakan bahwasannya pembangunan air pam merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan, khususnya di daerah yang mengalami gangguan sistem irigasi. Dan juga menurut Mulyadi, Rekan Jati, program tersebut merupakan hasil inspeksi dan pemetaan yang dilakukan Kementerian Pertanian terhadap berbagai permasalahan pertanian di daerah Biren. Ingin ku berkata, kasih. Lokasi pembangunan tersebar di berbagai kecamatan, di antaranya Kecamatan Gandapura sebanyak 12 unit, Kuta Blang sebanyak 10 unit, dan Makmur 10 unit. Selebihnya Rekan Jati tersebar di sejumlah kecamatan lainnya sesuai hasil pemetaan kebutuhan di lapangan. Dan juga Rekan Jati, sarana tersebut memanfaatkan sumur bor dengan kedalaman maksimal 60 meter. Air kemudian dipompa ke bak penampung sebelum dialirkan ke lahan sawah. Dan secara ideal, satu unit air pam dapat melayani hingga 30 hektar lahan. Namun kondisi di lapangan menunjukkan cakupan layanan rata-rata masih di bawah angka tersebut. Dan juga Mulyadi menambahkan Rekan Jati, sebagian besar sawah yang terdampak banjir akan memanfaatkan air pam sebagai sumber pengairan. Meski demikian, keberadaan jaringan irigasi tetap menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kegiatan pertanian. Dan itu tadi dia Rekan Jati, informasi dari Biren. Dan juga Sofana akan kembali lagi tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus The Overtones featuring Monita Tahaleha Bicara yang sudah membawa kita ke pukul 19 lepas dari 55 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak terasa rekan jati, kebersamaan kita di malam ini sudah berada di penghujung Sona Cafe Jati edisi 1 Juni 2026. Kata-kata yang kurang. Terima kasih rekan jati untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan di malam ini rekan jati, sebelum beristirahat, jangan lupa untuk kita semua bersyukur karena kita telah menyelesaikan satu hari lagi dalam perjalanan hidup ini. Mungkin semua berjalan sesuai dengan rencana, mungkin masih ada harapan yang belum tercapai, mungkin juga kita masih diberi kesempatan untuk belajar, berjuang, dan melangkah lagi di esok hari. Dan biarkan saja rekan jati, malam ini menjadi waktu yang menenangkan hati kita, mempererat kebersamaan kita dengan keluarga, dan memperistirahatkan diri agar besok dapat disambut dengan semangat baru. Dan terima kasih rekan jati untuk selalu setia konsen di sini. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sapana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: 103,6 Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Medana nomor 57 Mipo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda. Malam hari ini rekan Jati ada saya Casey di zona double hits ya. Sampai dengan di jam 10 malam, jangan kemana-mana. Will your eyes still smile from your cheek?

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sketsa Keluarga.
3: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Iya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang baru saja konsen di 103,6 JT FM ya. Anda saya temani rekan Jati sampai di jam 10 malam tentunya, menikmati nomor-nomor pilihan dari 103,6 JT FM ya. Yang malam hari ini bergabung juga via live TikTok ya. Selamat malam paling baik untuk Anda. Ada siapa-siapa tadi? Ada Abi, ada Bung Rusdi, ada banyak nih rekan Jati. Nanti saya coba bacakan satu-satu ya, siapa-siapa saja. Yang tentunya sebelum itu saya mau sapa ada Bu Dewi yang juga sudah bergabung, yang sudah WhatsApp ke saya gitu ya. Nomor yang dipilih di kesempatan malam hari ini saya sudah posting di stories IG Radio Jati FM. Nomor-nomor siapa saja yang bisa dipilih rekan Jati malam hari ini adalah penyanyi dari mancanegara ya. Langsung saja saya perdengarkan terlebih dahulu siapa yang menjadi pilihan nomor 1. Dari intronya ada yang sudah tahu dengan nomor yang 1 ini ya. Listen dari Beyonce. Ini juga merupakan original soundtrack dari film Dreamgirls. Itu dia Listen dari Beyonce. Dan selain Listen rekan Jati, saya juga punya Love on Top dari Beyonce rekan Jati ya. Di nomor yang satu ini Beyonce membawakan nada di lagu yang satu ini semakin lama nadanya naik terus, kayak sampai 4 kali ya. Nah, lengkapnya Anda bisa dengarkan kalau Anda pilih Beyonce ya. Jangan lupa pilihannya adalah nomor 1 di 0811-682-1036. Lanjut ya, ada Key to My Life dari Boyzone. Saya jadikan pilihan kedua. Rain on the window covers the trace of all the tears. Okay, selain Key to My Life dari Boyzone, saya juga punya No Matter What ya. Apapun itu rekan Jati. Rasa sayang, rasa cinta itu gak akan berubah ya. Suka dengan Boyzone, dua nomor saya hadirkan sekaligus. Jangan lupa ya, pilihannya adalah di nomor 2 rekan Jati. No matter what they tell us, no matter. Ya, selamat malam juga untuk Epi ya. Oh, ini Mary ya. Mary, apa kabar? Oke, kalau mau memilih nomor-nomor yang saya hadirkan gitu ya, lagu-lagu dari 103,6 JT FM, boleh. Lanjut setelah Boyzone saya punya Rihanna. Yang ini adalah California King Bed. Oke, okay, tanpa berlama-lama rekan Jati, setelah California King Bed saya punya Diamond, masih dari Rihanna ya. Jangan lupa Diamond dari Rihanna akan saya hadirkan kalau Anda pilih nomor 3. Oke, lanjut ke nomor yang lebih lama lagi rekan Jati, tapi tetap asik untuk didengarkan, apalagi nuansa gitarnya, akustik gitarnya sangat kental sekali di nomor yang satu ini. Sixpence None the Richer, ada Kiss Me. Kalau suka pilihannya, ini adalah pilihan keempat. Dan setelah Kiss Me masih dari Sixpence None the Richer ya. Sixpence None the Richer. Salah ngomong nih rekan Jati. There She Goes akan saya hadirkan kalau Anda pilih nomor 4 ya. Lanjut dengan pilihan penyanyi kelima rekan Jati ya. Wah, saya punya Westlife, Evergreen. Like a sunrise, like a rainfall. Waduh, ini salah satu lagu favorit saya nih rekan Jati. Evergreen. Termasuk ketika Westlife membawakan nomor yang satu ini ya, nomor lama dari Mr. Big dengan To Be With You. Okay, sudah dua nomor dari Westlife, silakan rekan Jati. Lanjut pilihan penyanyi ke-6, saya punya Lady Gaga membawakan nomor yang satu ini, menjadi original soundtrack dari film A Star Is Born, Shallow, kolaborasinya bersama Bradley Cooper ya. Kalau suka boleh dipilih. Tell me
1: something, girl. Are you happy in this?
0: Dan nuansa musik yang berbeda dari Lady Gaga saya juga hadirkan untuk Anda rekan jati ya. Yang ini adalah Joanne. Kalau biasanya Lady Gaga itu identik dengan nomor-nomor yang bernuansa menghentak gitar rekan jati, keras gitu ya. Tapi ada dua nomor yang saya pilihkan yang memang enak sekali untuk dinikmati sembari Anda melakukan aktivitas malam hari ini ya. Sembari bersantai juga di malam hari ini. Okay, ada Epi ya. Epi selamat malam, pilihannya adalah nomor 2. Nomor 2, kemudian ada siapa nih? Ada Harry ya. Nomor 5 yang dipilih adalah Westlife ya. Ada Budiana yang dipilih adalah nomor 4 ya. Nomor 4 yang dipilih oleh Budiana itu adalah nomor yang jarang-jarang dipilih, Sixpence Non The Richer. Terima kasih Budiana. Epi tadi tanya apa kabar, kabar baik. Mary juga apa kabarnya di sana ya. Untuk ada Ibu, ada Bang Ray, ada Tengku Rian ya, ada siapa lagi nih? Ini semua yang gabung di live TikTok rekan jati ya. Ada Diki Aris di, kemudian ada Malaka juga selamat malam. Ada Dunia Lebah juga selamat malam ya. Terima kasih sudah like live TikTok kita di kesempatan malam hari ini. Okay, langsung saja rekan jati, saya hadirkan satu nomor sebelum nanti dua nomor dari siapa dulu nih ya? Permintaan Bu Dewi dulu ya. Tapi saya punya Justin Timberlake dengan Not a Bad Thing untuk Anda. Ini dia.

Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM Dah atau Banda Aceh yang lagi di perjalanan ya, masih mendengarkan 103,6 JT FM. Semoga nomor-nomor yang saya hadirkan ini bisa menemani perjalanannya. Walaupun bisa dikatakan suasana malam hari ini tidak begitu ramai ya. Tapi dengan suasana yang tidak begitu ramai, terkadang kita merasa kesepian sendiri gitu ya. Tapi ketika mendengarkan nomor-nomor dari 103,6 JT FM, kita merasa ada yang menemani. Dan saya Casey yang menemani Anda di kesempatan malam hari ini, rekan Jati. Ada tadi yang gabung via TikTok ya. Ada Abah ya. Ada di kawasan Ulekareng. Dan malam hari ini konsennya gitu ya, khusus memang via TT TikTok gitu ya. Terima kasih sudah konsen di kesempatan malam hari ini. Kalau mau pilih lagu, boleh kasih tahu saya ada siapa saja yang saya pilihkan di kesempatan malam hari ini. Ada Beyonce, ada Boyzone, ada Rihanna, ada Sixpence Non The Richer ya, ada Westlife dan juga Lady Gaga ya. Tadi permintaan dari siapa dulu nih ya, dari Bu Dewi ya, yang minta Sixpence Non The Richer. Baru nanti saya putarkan permintaan dari Harry ya. Saya bilangnya Harry aja nih, rekan Jati, yang pilih nomor 5 Westlife. Sebelum juga nanti akan saya hadirkan ada Epi ya, Epi yang pilihannya adalah nomor 2. Nomor 2 itu adalah Boyzone ya. Oke, yang lainnya mau gabung rekan Jati silakan ya di 0811-682-1036. Saya buka via chat saja WhatsApp saya. Oke. Dan kalau masih ada yang bertanya-tanya, siapa nih Mbak penyiarnya? Ya, terima kasih untuk Reje ya. Malam hari ini ada saya Casey yang tentunya menemani di zona. Nama zonanya itu adalah Double Hits ya. Dua nomor dari satu penyanyi. Malam hari ini khusus penyanyi mancanegara ya, baik itu penyanyi solo maupun grup ya, maupun kolaborasi. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, di minggu depan biasanya bergantian adalah Double Hits dari Indonesia ya, penyanyi dari negeri kita sendiri. Tentunya saya hadirkan menemani aktivitas malam hari Anda ya, sampai nanti jam 10 malam. Besok hari Selasa kan Jati, wah ini harus benar-benar powerful. Mempersiapkan tenaga untuk esok. Kalau hari ini masih nyantai ya, karena libur kan Jati, bertepatan dengan 1 Juni hari Pancasila kan Jati ya. Besok sudah harus siap sedia lagi dengan tugas tanggung jawab pekerjaan yang kayaknya gak ada habis-habisnya ya. Saya punya Sixpence Non The Richer dengan Kiss Me. Ini dia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah There She Goes dari Sixpence Laundryer ya, menemani kita tepat di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Hai juga untuk siapa nih? Ada Rit 19 ya. Ada Lubis juga yang sudah bergabung. Senior nih kak katanya ya. Senior di mana nih? Terima kasih Rit sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya masih bersama saya Casey untuk zona double hits, dua nomor dari satu penyanyi ya. Oke, tadi ada yang request via WhatsApp ya. Yang mau gabung via WhatsApp silakan rekan Jati di 08 11 682 1036. Tadi ada Harry yang minta Westlife, sudah saya persiapkan ya. Ini Rit 19, saya coba lihat nih ya. Oke, kalau ada yang mau di request di kesempatan malam hari ini boleh ya di 08 11 682 1036. Jadi kalau Sixpence Non-Richer sudah, Westlife juga akan saya hadirkan. Dan Boyzone juga tadi sudah dipilih oleh Epi. Jadi yang tersisa rekan Jati adalah nomor dari siapa saja ya. Oke, yang tersisa adalah Beyonce, Rihanna, ada Lady Gaga ya. Ada Rit yang minta Hanson. Nanti kita coba ya kalau masih ada kesempatan. Kalau boleh kasih tahu saya juga Hanson nomor yang mana yang mau didengarkan, boleh ya. Oke, terima kasih untuk Rit. Kemudian ada Bang Kris juga yang sudah bergabung. Tadi ada Abah yang pamit katanya mau ngopi dulu di Solong Mini Brawe ya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok. Nanti katanya kalau ada kesempatan akan balik lagi. Ada Ayah Ngoh ya, yang diminta adalah Westlife. Wah, sama pilihannya dengan Harry di kesempatan malam hari ini. Yang lain rekan Jati, yang masih mau memilih, adakah yang memilih Westlife lainnya? Milih Lady Gaga, milih Rihanna, boleh kasih tahu ya. Oke, yang jelas malam hari ini kita nikmati nomor-nomor pilihan sebelum besok ya. Besok sudah mulai lagi dengan aktivitas pekerjaan ya. Ada Ayah Ngoh katanya dia ada di kawasan Lamno ya. Ayah Ngoh boleh kasih tahu ini dengerin memang dengerin atau lihat khusus via live TikTok atau memang dengerin juga di 103,6 JTFM? Boleh kasih tahu ya. Ada Petrikor ya. Petrikor yang diminta adalah Brian McKnight. Nanti kalau ada kesempatan kita coba Brian McKnight ya untuk Petrikor. Boleh kasih tahu posisinya ada di mana? Khusus bergabung via live TikTok, terima kasih banyak di kesempatan malam hari ini. Ada juga Kiki, selamat malam yang sudah bergabung ya. Tapi tanpa berlama-lama karena kita juga terbatas waktu rekan Jati, Westlife Evergreen terlebih dahulu. Ini dia.

Masih lain diberikan jati kebersamaan kita untuk zona double hits malam hari ini ya. Yang ini adalah nomor dari Westlife ya, ketika dia mengcover nomor lama dari Mr. Big To Be With You. Nuansanya itu lebih kepada musik pop gitu rekan jati ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Mr. Big itu identik dengan musik yang agak sedikit keras gitu ya, musik ngerok rekan jati. Tapi ketika Westlife membawakannya dengan nuansa yang lebih ngepop rekan jati ya, tidak kalah enaknya. Tentunya masih terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Tadi ada Tia Andalusia juga, ada Kiki juga ya, yang sudah bergabung via live TikTok ya. Ada Tia, Kak Kesia, apa kabar? Selamat siaran katanya ya. Terima kasih banyak untuk Tia. Kemudian juga tadi ada Ayah Ayah Ngo ya. Benar ya, yang memang sudah fans Tia Jati FM katanya sejak tahun 90-an. Dulu waktu masih di kawasan Lempaseh katanya. Jadi malam hari ini juga konsen di 103,6 Jati FM.

Ada Kiki juga yang bilang boleh request, boleh. Ada yang minta Hanson juga, brand magnet juga. Kita coba list satu persatu ya. Yang pasti Rekan Jati, yang tersisa dari saya, nomor-nomor yang saya pilihkan itu adalah ada Beyonce, ada Rihanna dan juga Lady Gaga ya. Gimana suasana malam hari Anda Rekan Jati? Masih tetap semangat tentunya. Yang berikut ini saya mau hadirkan dua nomor dari Boyzone yang memang diminta oleh Epi tadi ya. Epi tadi yang sudah bergabung juga di live TikTok dan juga di 103,6 Jati FM. Langsung saja saya hadirkan Rekan Jati ya. Tanpa berlama-lama, Key to My Life. Setelah itu nanti No Matter What. Ini ada Oke, ada Zahra Salsabila. Nanti ya saya bacakan WhatsApp-nya.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, masih terus dari 103,6 Jati FM dan masih ditemani oleh saya Casey, rekan Jati ya. Waktu berjalan terus, sudah 23 menit lepas dari pukul 21 ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus konsen. Ada Mam Elvi ya, salam kenal katanya. Ada anak Ranto juga yang mau request lagu. Nanti saya gabung dengan nomor yang diminta oleh Reed ya. Tadi namanya di TikTok itu Reed. Yang diminta adalah Hanson. Dua nomor dari Hanson sudah saya persiapkan ya. Ada bengkulunews.co.id, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok CTF malam hari ini. Oke, langsung saja saya hadirkan. Ini dia Hanson dengan I Will Come To You. Dan setelah itu nanti lanjut dengan If Only. Ini dia.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Oke, rekan jati waktu berjalan terus ya. Kebersamaan kita juga masih berlangsung di kesempatan malam hari ini untuk nomor-nomor di Double Hits tentunya di 103,6 Jati FM. Anak Aceh, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Umu Sultan ya. Yang ditanya adalah Putri ya. Putri biasanya hadir di setiap pagi ya, sketsa keluarga, tapi memang Putri lagi cuti ya, belum siaran lagi ya. Gaskan lagu-lagu era 2000-an Kak, katanya. Iya, memang benar. Kebanyakan lagu-lagu yang saya hadirkan adalah era-era tahun 90-an sampai dengan 2000-an ya. Semangat tentunya dalam Anda menjalankan hari-hari Anda, rekan jati. Bukan malam hari ini aja ya, tapi kedepannya juga. Apapun yang sedang Anda hadapi, tantangan apapun yang sedang Anda hadapi, tetap semangat tentunya. Oke, yang ini adalah Hanson dengan If Only. Tadi ada yang minta via live TikTok ya. Memang tidak ada di dalam pilihannya rekan jati, tapi karena memang kita masih punya waktu di kesempatan malam hari ini, jadi If Only nomor dari Hanson, dua nomor saya hadirkan spesial untuk tadi Reed ya yang sudah bergabung. Saya mau sapa lagi untuk siapa nih? Ada Munardi, ada kemudian siapa tadi ya? Ada Cah Jawa juga, ada Pinking ya, ada Gamutra. Terima kasih sudah bergabung ya. Kalau biasanya Anda hanya mendengarkan penyiar Jati FM, tidak kelihatan wajahnya ya. Di live TikTok spesial sekali, Anda boleh lihat penyiar penyiar dari Jati FM. Khususnya malam hari ini rekan Jati, ada saya Casey yang menemani. Waktunya gak banyak lagi ya, kita punya waktu kurang lebih hanya sekitar 30 menitan ke depan. Tadi ada Zahra Salsabila ya, benar ya, yang mau request nomor K-pop. Ya, K-pop gak ada malam hari ini ya, karena malam hari ini dan memang nomor-nomor yang kita hadirkan khusus dari mancanegara. Mancanegara kiblatnya lebih kepada nomor-nomor barat. Gak apa-apa ya untuk Zahra yang diminta tidak bisa kita hadirkan. Gak apa-apa, tapi terima kasih sudah bergabung di 103,6 Jati FM malam hari ini. Spesial untuk zona Double Hits. Iya, selamat malam juga untuk Joslina. Assalamualaikum, salam silaturahmi. Terima kasih sudah bergabung di TikTok Jati FM ya untuk Joslina. Kemudian ada Ali Arsyad, ini Ustadz Ali ya, benar ya. Sudah bergabung juga di kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Ada Farikal juga yang sudah bergabung di live TikTok Jati FM. Daniel Akbar ya. Oke, langsung saja rekan Jati, saya mau hadirkan nomor yang lebih melo lagi ya. Adakah yang ingin didengarkan? Siapa sih yang tidak ingin didengarkan rekan Jati? Kita butuh didengarkan terlebih dahulu ya. Jadi ketika ada seseorang yang memang berbicara, beri dia kesempatan untuk berbicara dan beri diri Anda waktu untuk mendengarkan ya. Ini dia dari Beyonce.

Ya, masih terus dari 103,6 JFM di Hatok Banda Aceh. Ada Mafaza Abdurrahman yang tanya, playlistnya khusus lagu barat kah? Khusus malam hari ini ya. Untuk dari jam 8 sampai jam 10 malam untuk zona double hits, playlist yang saya persiapkan adalah nomor-nomor dari mancanegara karena kita ada di double hits mancanegara ya, sebelumnya minggu yang lalu gitu maksud saya kan, jadi ya itu adalah nomor-nomor dari negeri kita sendiri, dari Indonesia. Jadi bergantian ya, kalau minggu ini manca, minggu depan Indo gitu ya, minggu depannya lagi manca lagi gitu. Terima kasih yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM, yang juga via streaming ya di www.radiojtfm.com, dan juga spesial live TikTok rekan Jati malam hari ini. Ada yang sudah request, ada yang sudah menginfokan posisinya ada di mana gitu ya. Ada juga tadi yang mengatakan bahwa adalah fans setia JTFM dari era tahun kapan tadi ya? Yang katanya waktu masih di Lampaseh ya. Tadi ada Ayangoh yang memang suka mendengarkan nomor-nomor dari 103,6 JTFM. Tadi juga ada yang khusus memang di live TikTok, walaupun kadang-kadang juga mendengarkan via frekuensi 103,6 JTFM ya. Dan ada Kak Yuslina yang acara lagu-lagu pagi dan tengah malam katanya itu paling sering didengarkan rekan Jati ya. Anda lebih paling suka dengerin program yang mana dari JTFM? Boleh kasih tahu saya ya. Oke, langsung saja rekan Jati, saya mau hadirkan dua nomor dari Rihanna. Yang ini adalah California King Bed. Sebelum nanti Diamond juga saya akan hadirkan untuk Anda. Ini dia.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: Ya, rekan Jati, yang ini adalah nomor yang sangat dikenal dari Rihanna dengan Diamond. You're beautiful like a diamond in the stars. Okay, waktu kita gak lama lagi rekan Jati ya. Saya punya dua nomor terakhir dari Lady Gaga yang tentunya akan menjadi penutup kebersamaan kita ya. Tapi saya belum pamit rekan Jati. Masih ada waktu 5 menit ke depan ya. Dan tentunya ketika menikmati libur panjang rekan Jati dari hari apa itu? Kamis, benar ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan mulai dari Rabu ternyata ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Senin. Wah, hampir seminggu nih rekan Jati. Kayaknya sudah lebih fresh ya. Besok waktu yang akan Anda jalani dalam menghabiskan waktu Anda di tempat kerja itu akan lebih baik lagi karena tenaganya sudah di charge rekan Jati di waktu liburan yang sudah dijalani selama beberapa hari ini. Yang ini adalah Joanne, Lady Gaga.

Iya, Rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang sudah konsep tentunya dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam bersama saya Casey untuk Zona Double Hits. Hari ini spesial sekali Rekan Jati dengan awal bulan di 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya. Dan kebersamaan kita juga harus berakhir. Setelah ini jangan kemana-mana, ada rekan saya juga yang akan menemani Anda sampai di jam 12 malam untuk Zona Rehat Malam. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, gimana kabar pada malam hari ini ya? Tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya nih rekan Jati. So ya, yeah, malam ini kita bakal cerita tentang sesuatu yang menarik dan tentunya kita bakal dengerin lagu-lagu yang hits nih rekan Jati. Jadi tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: your edges, all your perfect imperfections. Give your.
1: Ya, tentunya Rekan Jati masih bersama Rama ya di Zona. Apa ceritanya nih Rekan Jati? Ya, buat Anda ya, pada malam hari ini, selamat istirahat ya di jam 22.20 ini. Dan setelah menikmati momen libur dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha, dan tentunya juga hari ini yaitu hari diperinganinya hari setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang momen bersejarah pada tahun 1945 ketika Presiden Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPU PKI, yaitu Hari Pancasila nih Rekan Jati. Nah Rekan Jati, tidak terasa juga besok kita ya, atau lusa, sebagian dari kita akan kembali ke rutinitas ya, kembali ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ke pasar, atau kembali menjalankan aktivitas yang sempat terhenti sejenak karena hari raya gitu ya. Drawing me in and you kicking. Nah, tema kita pada malam hari ini Rekan Jati yaitu persiapan kembali bekerja setelah Idul Adha. Ya, setelah memperingati banyak hari-hari libur gitu ya, yang udah makan rendang gitu. Udah pada bosan nih makan rendang nih Rekan Jati. Nah, pada malam hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita nih Rekan Jati. Semuanya boleh kita angkat dulu Rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, rekan Japti yang mau bercerita bareng kita ya, bisa di 0811-682-1036 atau bisa di 0651-410-36. Sudah ada yang bergabung bersama kita nih rekan Japti, boleh kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, semangat kali nih ya. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengannya Kakak Oke alias Kak Zubaidah.
0: Oke, gimana Kak Zubaidah? Lagi makan ya Kak Zubaidah?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Jadi lagi ngapain nih Kak Zubaidah?
1: Kenapa ya Kak Zubaidah lagi makan?
0: Enggak, basa-basi. Siapa tahu bisa dikirim rendang kan ke sini Kak Zubaidah, gitu ceritanya.
1: Gampang, itu nanti Kak Zubaidah kirim melalui WA.
0: Siap Kak Zubaidah. Aduh. Kak Zubaidah gimana kabarnya setelah beberapa hari libur nih?
1: Besok kembali lagi sini tes bangun pagi.
0: Betul. Sehat ya Kak Zubaidah ya?
1: Alhamdulillah sehat, Brahma. Kalau nggak sehat, Kak Zubaidah nggak mungkin masuk ke radio.
0: Oke, Kak Zubaidah. Tema kita malam ini yang seperti yang Kak Zubaidah katakan tadi, persiapan kembali bekerja setelah Idul Adha. Gimana rasanya Kak Zubaidah yang beberapa hari ini libur? Atau libur kemana nih Kak Zubaidah selama Idul Adha?
1: Aduh, selama ini kebanyakan liburnya di Pulau Kapuk.
0: Oh, di Pulau Kapuk. Oke, berarti tapi kan rumah Kak Zubaidah memang udah di tempat wisata ya Kak Zu ya. Mau lihat wisata pun ya tinggal keluar rumah langsung memandang gitu Kak Zu ya.
1: Ah, kalau dibilang tempat wisata bisa jadi ya. Soalnya nih kalau dekat rumah Kak Zu cuma yang ada pesona alam waduk.
0: Waduk Kak Zu ya yang deket ya.
1: Tapi kalau Kak Zu mau lihat panorama laut Kak Zu harus pergi.
0: Oh, harus pergi. Berapa jam tuh Kak Zu?
1: Enggak sampai berapa jam, cuma berapa menit aja.
0: Oh, cuma beberapa menit ya Kak Zu ya.
1: Tapi hari kedua Kak Zu sudah menikmati pesona keindahan Iboh Huda.
0: Oh, Iboh Huda.
1: Karena berlipar kan tinggalnya di Iboh. Jadi silaturahmi lebaran. Kan dia menikmati panorama suasana laut.
0: Oh gitu Kak Zu ya. By the way Kak Zu, kalau yang terkenal makanan di Sabang tuh apa ya Kak Zu? Boleh ceritain dong.
1: Oh, kalau makanan yang banyak orang tanya sama Kak Zu nih, sate gurita.
0: Sate gurita. Di mana tuh Kak Zu?
1: Apanya gimana ya?
0: Di mana Kak Zu? Tempatnya di mana?
1: Kalau yang sekarang jarang udah soalnya guritanya pun gak payah didapat.
0: Guritanya payah didapat ceritanya.
1: Selain sate gurita banyak juga orang tanya mie sedap.
0: Oh, mie sedap? Ya. Oh, kayak mie Bangladesh gitu ya Kak Zu ya?
1: Ya.
0: Kayak mie Bangladesh gitu ya?
1: Beda.
0: Oh, beda. Kalau rasa beda. Oh, beda. Karena Kak Zu Rama pernah ke Sabang, ke kotanya Kak Zu yang ada taman-taman gitu, banyak tempat jualan. Enak memang Kak Zu minyak.
1: Itu merah putih ya.
0: Kayaknya pokoknya ada taman ya? Gitu. Iya, ada tamannya Kak Zu.
1: Ada menara.
0: Ada.
1: Itu namanya Tugu Merah Putih. Oh, di kota di sampingnya laut kan?
0: Iya, betul.
1: Di bawah itu banyak mobil mainan, mobil remote kan?
0: Betul.
1: Betul ya? Aku nggak jumpa Kak Zu sore di situ. Aduh, Rama.
0: Udah lama Kak Zu, 2 tahun yang lalu.
1: Dulu 2 tahun lalu Kak Zu jadi tukang badut ya Kak Zu gitu.
0: Waduh, keren. Oke, Kak Zu. Apa tuh Kak Zu?
1: Ini kami alhamdulillah hujan malam nih Rama.
0: Di sini alhamdulillah cerah.
1: Kok tahu? Kok yakin kamu nggak hujan di situ?
0: Karena Rama tadi baru naik Kak Zu.
1: Ini hujan aja baru nih. Mungkin waktu Rama naik.
0: Oh betul juga sih.
1: Baru hujannya. Soalnya kan di situ nggak ada yang namanya jendela, nggak ada.
0: Iya.
1: Iya kan Kak Zu udah ke situ soalnya Rama. Tadi Kak Zu tahu.
0: Tahu.
1: Ini besar Rama keluar, buka pintu di depan sebelah kiri itu ada ruangan kosong kan? Buah-buah pintunya. Habis itu lurus agak belok ke kanan sedikit ada tangga ya kan?
0: Iya, betul Kak Zu.
1: Nah, kan Kak Zu udah ke situ kok, makanya Kak Zu tahu.
0: Siap salah Kak Zu. Siap salah.
1: Enggak salah, enggak ada salahnya. Sebelum lama nginjak kaki di situ, luan kasih nginjak kaki di situ.
0: Betul, betul. Oke, makasih Kak Zu udah mau cerita. Mau diputarin lagu apa?
1: Nah, ini yang lebih keren, yang lebih Kak Zu suka lagi dari lama.
0: Apa tuh?
1: Itu, tanya lagu.
0: Oh iyalah, pastilah Kak Zu. Apa tuh Kak Zu?
1: Lagu apa malam ini ya? Lagu apa? Lupa, enggak tuh enggak ingat nih lagu apa kira-kira ya.
0: Apa yang hujan-hujan gitu Kak Zu? Iya enggak sih?
1: Yang hujan-hujan. Amaya Dori keren nih kok hujan-hujan gini.
0: Boleh.
1: Apa ya Kak Zu bilang tadi?
0: Enggak tahu. Boleh-boleh aja.
1: Boleh, iya Amaya Dori judulnya.
0: Penyanyinya siapa tuh Kak Zu?
1: Aduh, penyanyi Jepang sih, siapa namanya?
0: Ayo, siapa?
1: Aduh, siapa namanya ya? Yang nyanyi Kokomoro Tomo.
0: Gak tahu lagi Kak Zurama.
1: Gak tulis ketik aja, Amaya Dori.
0: Amaya Dori, bentar ya Kak Zu ya. Oke, ada nih, Mayumi Itsuwa ya Kak Zu ya.
1: Nah, lupa Kak Zu, karena itu kawan Kak Zu juga dulu.
0: Oke, Kak Zu, mau salam-salam buat siapa?
1: Lagi. Lagi-lagi boleh.
0: Oke, nanti kalau sempat kita putarin Kak Zu. Apa tuh?
1: Aman tuh, nggak putar tuh nggak apa-apa. Mungkin Kak Zu ini sama dilihat hari ini. Ini kan Raman kan?
0: Iya Kak Zu, jadi siapa lagi?
1: Iya, ingat sama dilihat judulnya... bukannya aku takut.
0: Apa Kak Zu?
1: Ya biasa hari udah Kak Zu tingkat Kak Zu ngomong bahasa Indonesia ya apa Kak Zu apalagi bahasa Inggris.
0: Oke, apa tuh, ulangi sekali lagi dong.
1: Iya yeah. Dah
0: belum.
1: Ya udah terus kuliah
0: kuliah
1: kuliah.
0: Oke.
1: Dah.
0: Udah. Dari Dewa apa dari Headson?
1: Bukan. Dilihat itu nama grupnya.
0: Iya Kak Zu.
1: Judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Dekat lagi.
0: Apa tuh?
1: Dekat kali. Sana dikit. Dikit. Judulnya. Bukannya aku takut kalau nggak salah.
0: Oke, ada.
1: Bukannya aku takut.
0: Bukannya aku ada. Takut, ada ya?
1: Iya, ngapain takut-takut? Ada Kak Zu di sini.
0: Oke, salam-salam buat siapa Kak Zu?
1: Oke, salam itu Rama, selamat bertugas Rama, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Nggak mudik kali ini ya?
0: Mudik Kak Zu, baru balik?
1: Ada oleh-oleh, jangan sih dia minta ya sama Kak Zu, kali ini dan Rama nih. Ya saya ketawa, Kak Zu gak butuh ketawa, yang butuh oleh-oleh.
0: Kak Zu, Rama gak ada apa-apa. Rama cuma bawa satu tas doang, Kak Zu.
1: Cuma bawa?
0: Satu tas doang.
1: Pasti baju kotor semua.
0: Iya.
1: Ah, gak seru lah.
0: Oke, siapa lagi, Kak Zu?
1: Udah siap selalu, Rama ya. Buat Ami. Buat Bu Dewi, buat Kak Ana di Sukadamai yang udah lama juga gak kedengaran nih. Mana Kak Ana Sukadamai nih? Semoga sehat selalu Kak Ana ya. Terus itu buat Panglima Sulung juga, waduh. Apalagi ya buat Rina di Pekambada. Buat semua-semua.
0: Buat semua-semuanya. Oke Kak Zu, kita sampaikan okay. Nanti.
1: Terima kasih banyak sama ya.
0: Siap Kak Zu.
1: Permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya, rekan jati dari Kak Zubaidah ya. Katanya liburannya seringnya di Pulau Kapuk gitu rekan jati. Ada yang tahu nih Pulau Kapuk itu apa? Ya, tanya boleh ya sama Kak Zu gitu di Sabang.

Nah, Rekan Jati, pernah gak sih kita sering kali setelah menikmati suasana libur yang santai, tubuh kita dan pikiran membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri kembali. Ya, ada yang masih terbawa suasana kumpul keluarga, ada yang masih menikmati stok daging kurban di rumah gitu pastinya Rekan Jati ya. Bahkan ada yang merasa libur kemarin terlalu cepat berlalu. Nah, malam ini kita akan membahas apa saja sih persiapan yang perlu dilakukan agar kembali bekerja dengan semangat tentunya, produktif, dan tetap menjaga nilai-nilai pengorbanan serta keikhlasan yang kita pelajari dari Idul Adha nih Rekan Jati. Sebelum itu kita bakal dengerin ya nomor bagus buat Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, tentunya masih bersama Rama nih rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandage. Ya rekan Jati, di pukul 22.44 ini rekan Jati pada di mana nih rekan Jati? Di rumah atau lagi pada nongkrong nih rekan Jati? Karena malam ini mungkin malam terakhir ya, kita santai-santai gitu ya. Dan buat Anda yang mau pulang atau bahkan yang lagi keluar pada malam hari ini, jangan lupa ya berhati-hati. Jangan lupa gunakan helm, jangan lupa gunakan sabuk pengaman, karena kita gak tahu nih rekan Jati, hari apa itu di hari apa gitu ya, di jam berapa gitu, atau bahkan di menit berapa gitu. Jadi tetap harus hati-hati, be careful ya, karena sesuatu yang gak bakal kita tahu, dan na'udzubillahin zalib ya, kejadian yang terjadi. Jadi kita harus hati-hati gitu. You made me feel as though I wasn't off. We danced. Nah, Rama bakal ngebahas tadi dari persiapan ya yang harus kita siapkan sebelum kita pergi bekerja pada esok hari, tentunya di pagi hari gitu ya, karena kita bakal mulai bangun pagi lagi gitu ya. Sebelumnya juga harus bangun pagi sih, cuman kan karena rata-rata dari kita itu setelah bangun pagi ada yang tidur lagi nih rekan Jati, biasanya seperti itu gitu ya. Tapi mulai besok kita mulai ada kegiatan baru gitu, dengan bekerja pastinya. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, atau bahkan ada yang tetap tidur nih rekan Jati gitu. Nah yang pertama tentunya buat kita semuanya harus mengatur kembali jam tidur. Kenapa begitu rekan Jati gitu? Tentunya ya setelah beberapa hari tidur pasti ya kita larut atau bangun lebih santai gitu. Karena kita harus menyesuaikan pola tidur agar tubuh siap menghadapi aktivitas pagi gitu. Dan juga nya kalau kita sering bergadang nanti bakal konsisten bergadangnya gitu, jadi insomnia. Jadi jangan dibiasakan begadang kalau tidak ada keperluan. I wanna dance with you right now. Oh, and you look. Nah yang selanjutnya yaitu poin kedua, menyiapkan perlengkapan kerja sejak malam hari. Jadi rekan Jati jangan bersiap-siap 10 menit sebelum masuk kerja gitu. Waduh biasanya sering ya, banyak ya yang mepet-mepet gitu nih rekan Jati, waduh. We've come so far my dear, look how we've grown. Tentunya apa yang harus disiapkan Rama? Tentunya ya kegiatan rekan Jati, tentunya peralatan yang mungkin besok kita bawa. Contohnya ada tumbler, ada tas, ada handphone yang harus dicas malam ini gitu, ada pakaian, dokumen, hingga kendaraan ya yang sebaiknya dipersiapkan agar pagi hari tidak terburu-buru gitu. Biasanya ini ya kebiasaan dari kita ya, usually gitu ceritanya. Banyak yang isi bensin, ya di situ mau kerja, di situ baru isi bensin dan akhirnya terlambat nih ke kantor gitu. Jadi ya sebaiknya kita isi bensin malam hari sebelum besoknya kita bekerja nih rekan Jati. Jadi ya, jangan lupa menyiapkan perlengkapan kerja sejak malam hari. Kalaupun memang betul-betul gak sempat atau karena ngantuk, besok pagi misalnya nih masuk kerjanya jam 8, kita kan bangunnya nih jam 5 ya atau jam 6 nih rekan Jati. Jadi langsung dipersiapkan, jadi jangan ngarit dulu, jangan scroll-scroll HP dulu, main sosial media dulu nih rekan Jati. Karena biasanya kita itu mepet kerjanya atau sering terlambatnya itu karena hal sepele gitu rekan Jati. Hal sepelenya apa Rama? Ya kita main handphone. Jadi kita nunggu misalnya nih mau mandinya jam 6, kita bilang ah nantilah jam 6.15 aja, nanti di jam 6.15, ah nantilah di jam 6.20 aja, pada akhirnya sampai di jam 7 kita baru mandi. Jadi jangan dibiasakan ya rekan Jati.

Nah nih, poin yang selanjutnya yaitu merapikan rumah setelah momen hari raya gitu ya. Jadi jangan hanya pekerjaan saja kita persiapkan, tapi jangan lupa merapikan semuanya gitu, dari diri, dari rumah, dan semuanya. Tentunya lingkungan yang rapi membantu pikiran menjadi lebih tenang saat kembali bekerja. Jadi kita ketika besok pulang bekerja di sore hari, di malam hari, kita sudah bisa beristirahat dengan tenang, dengan keadaan rumah yang sudah bersih, dengan keadaan rumah yang sudah menggelegar gitu rekan jati. Jadi jangan lupa ya untuk membersihkan rumah gitu rekan jati. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for. Nah, yang selanjutnya, poin selanjutnya untuk selanjutnya kita bakal ngebahas nanti ya setelah nomor bagus dari Bruno Mars ini, yang katanya tadi kalau di Sabang hujan gitu ya. Kita bakal putarin nih buat Anda dari It Will Rains ya, Bruno Mars. Jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jati FM.
1: The heart of Banda Aceh.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Iya, tentunya masih bersama Rama nih Rekan Jati ya, di zona apa ceritanya kita Rekan Jati. Dan itu dia tadi lagu dari Chris ya, ada Adakah judulnya kita Rekan Jati. Jadi selamat menikmati tadi ya lagunya ya. Nah Rekan Jati, Rama ingatin buat Anda semuanya, kalau kita ya jangan lupa membawa air putih kemanapun. Kenapa Rama jangan lupa membawa air putih? Karena tentunya ya air putih itu sangat membantu kita dalam keadaan dan kondisi apapun gitu. Jadi saat lelah atau mungkin saat kita dehidrasi tentu ya perlu dengan adanya air putih. Jadi jangan lupa membawa air putih dan membawa tumbler kemana-mana kita Rekan Jati. Biasanya anak-anak cowok nih malu ya kalau bawa tumbler gitu, atau hanya sekedar bawa air putih yang udah ada dikemas gitu. Beli nih 3.000, 5.000 gitu Rekan Jati, malas gitu Rekan Jati ya. Jadi Rama ingati sekali lagi buat Anda, jangan lupa membawa air putih kemanapun. By the way Rekan Jati, air putih itu putih apa bening? Ada yang tahu enggak? Bening apa putih nih Rekan Jati? Waduh, okay. Tapi kita gak bahas itu nih malam ini Rekan Jati gitu ya. Karena kita ngebahas malam ini tentang persiapan untuk besok hari ya. Apa yang harus dipersiapkan ketika kita mulai bekerja gitu. Nah, untuk poin selanjutnya nih Rekan Jati, ada mengecek jadwal dan agenda yang tertunda gitu ya. Tentunya kita harus mencatat gitu apa saja pekerjaan yang harus diselesaikan gitu lebih dulu agar tidak kewalahan di hari pertama masuk gitu Rekan Jati. Nah apalagi nih buat Rekan Jati yang mungkin besok kerjanya mepet atau deadline, jangan lupa ya dipersiapkan malam hari ini gitu, dicatat. Atau besok mungkin kita besok mau kerja ini gitu, di jam 10 mau siapin kerjaan ini, di jam 12 kita isoma gitu, atau di jam 2 kita mulai lanjut kerjaan dengan membuat hal-hal yang positif apa itu gitu. Jadi kita semua teragendakan dengan rapi, dengan bersih, dan tentunya kita gak bakalan kepikiran gitu. Jadi kita di tempat kerjanya santai, seru gitu. Gitu ya Rekan Jati, jangan lupa. Nah tentunya juga Rekan Jati, selama liburan ini ya pasti kita sudah banyak menghabiskan uang gitu ya Rekan Jati. Apalagi kita lihat rupiah sudah menurun gitu ya, dolar semakin naik gitu. Jadi ya mungkin sehari udah habis berapa gitu ya. Kadang bahkan untuk makan siang aja kita bisa hampir 200 lebih gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, waduh mungkin bisa sampai 500 gitu. Jadi apa nih Rekan Jati solusinya? Yaitu mengelola sisa pengeluaran dari hari libur kita kemarin gitu ya. Yaitu ya pastinya di setelah Idul Adha ini, di setelah libur panjang ini tadinya, penting untuk kembali mengatur keuangan dan membuat perencanaan kebutuhan berikutnya. Karena tentunya nih Rekan Jati, dari bagaimana cara kita memanajemen finansial keuangan kita, tentu bakal membuat diri kita tuh nantinya ketika ada hal-hal yang darurat atau bahkan ada kejadian sesuatu yang menimpa kita ya, na'udzubillahi minan zalid ya Rekan Jati, kita sudah mempersiapkan dari bagaimana cara kita mengelola keuangan itu tersendiri.

harus kita lakukan juga. Karena kan kita mungkin seharian bekerja cuma duduk-duduk doang ya, di bawah AC gitu. Ya, jangan lupa nih rekan jadi untuk berolahraga. 30 menit, 10 menit pun lah jadi gitu.

Ya, nih rekan jati, selanjutnya ada menyiapkan mental untuk kembali produktif. Kenapa Rama? Mental sangat penting supaya kita kembali untuk produktif. Kenapa nih rekan jati? Mental itu adalah hal pertama yang seharusnya kita bawa ketika kita kembali bekerja. Kenapa itu semuanya? Karena kalau kita nggak nyaman, kita nggak betah di pekerjaan, atau bahkan kita nggak ada teman di tempat pekerjaan, pasti mental kita terganggu dan kita nggak semangat untuk bekerja. Jadi hal-hal yang harusnya jadi produktif, nggak bisa kita kerjain karena mental kita yang kurang gitu ya. Tentunya tanamkan niat bahwa bekerja juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab. Mungkin kalau menurut Rama, nggak ada 100% kerjaan yang mungkin bisa kita senangi gitu rekan jati. Pasti ada hal-hal yang permasalahan atau sesuatu yang bakalan terjadi. Tapi Rama pernah belajar tentang ada dari 8 kepuasan pekerjaan yang nanti bakal kita bahas ya rekan jati di lain waktu nih gitu ya. Ada 8-nya untuk ketika kita bekerja, dan itu adalah kepuasan dari para pekerja itu tersendiri. Oke, untuk poin selanjutnya juga kita bakal dengerin ya Rama. Ngoceh nih ya, banyak ngocehnya nih Rama. Aduh. Tapi gak apa, kita bakal dengerin dulu ya satu nomor bagus buat Anda semuanya pada malam hari ini. Dari mungkin anak Gen Z banyak nih yang dengerin lagu ini juga. Dan tentunya ketika kita dengerin lagu ini, ya seru aja gitu. Jadi tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh ya. Selamat mendengarkan dan selamat malam.

0: saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati tentunya masih bersama Rama ya di zona apa ceritanya. Itu dia tadi dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Gak asing ya dengan lagu ini ya, rekan Jati ya. Nah, tentunya juga pada malam hari ini gak kerasa Rama sudah menemani Anda hampir 1 jam setengah lewat nih, rekan Jati. Sudah kita membahas tentang apa tadi rekan Jati, pada ingat atau lupa nih rekan Jati? Tentunya persiapan kerja ya. Jadi karena kita sudah melewati hari yang panjang liburan gitu, jadi kita akan lanjut ya ke poin selanjutnya gitu rekan Jati. Tapi rekan Jati yang mau cerita nih rekan Jati, sebelum Rama mengakhiri nanti ya di pukul 12, boleh nih rekan Jati, tentunya bisa via telepon kita ya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu nih rekan Jati.

Ya, rekan Japi, kita bakal ngebahas nih poin selanjutnya, yaitu membawa semangat kebersamaan ya ketika kita libur, ketika kita Idul Adha, ke tempat kita bekerja esok hari gitu ya. Tentunya dengan ya tentunya saling peduli, keikhlasan, dan saling membantu. Pastinya kita bisa menerapkan dalam lingkungan kerja gitu ya. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu yang senang gitu, kita bisa semangat kerjanya, kita bisa ya kita mental kita enggak sakit gitu rekan Jati gitu. Jadi kita harus baik-baik ke orang lain, jangan jahat-jahat. Hidup cuma sekali, ngapain harus jahat gitu ya. Kita harus membuat dan ya bermanfaat bagi orang lain gitu. Kalau misalnya kalau misalnya nih rekan Jati, waduh ramen jadi belibet ya. Enggak apa-apa rekan Jati, sesekali. Nah, kalau misalkan ada anak baru yang besok datang, jangan lupa gitu kita ngajarin sedikit-sedikit. Misalnya nih gini. Oh, gini cara pakai Microsoft Word. Oh, gini kontrol A, kontrol B gitu. Jadi kita ngasih taunya pelan-pelan, jangan kalau seringkali nih kita jumpain gitu. Ya cuek. Habis cuek apalagi? Mukanya gak senang gitu karena ada anak baru gak mau ngajarin gitu. Seharusnya apa sih yang harus kita jahatin gitu? Apa sih yang harus kita cari di kerja gitu ya? Kenapa gak kita ajarin? Mungkin ya suatu saat nanti anak baru atau orang-orang yang mungkin lebih kalau kita bilang tuh lebih junior ya, biasanya tapi belum tentu terjadi, lebih tinggi daripada karyawan lama gitu. Sebenarnya bagus nggak sih kalau misalnya kita terus belajar atau kita terus evaluasi diri gitu. Jadi nggak apa-apa kita ngajarin gitu, atau janganlah cite-cite ke karyawan yang sedang magang mungkin atau yang baru gitu rekan Jati. Nah, selanjutnya adalah menyusun target. Kalau tadi Rama sudah membahas catat yang apa yang harus kita lakukan esok hari ketika kita bekerja, yang selanjutnya itu adalah menyusun target. Tentunya di momen yang sangat luar biasa ini, yaitu setelah liburan Idul Adha, menjadi titik awal untuk kita memperbaiki kinerja dan mencapai tujuan yang belum tercapai. Mungkin tujuannya di suatu saat nanti mau jadi ini. Jadi kita harus target baru nih setelah liburan gitu. Caranya bagaimana Rama? Ya caranya dengan mungkin kita menabung, mungkin kita mentargetkan, atau ada sesuatu hal pembelajaran baru yang harus kita pelajari gitu. Misalnya nih kita di kantor belum bisa presentasi dengan baik dan bagus. Mungkin target kita kedepannya bisa belajar lebih banyak lagi gitu. Kita bisa belajar public speaking, kita bisa menjadi pewara gitu. Ya rekan Jati, jangan lupa nih. Nah, poin yang terakhir nih rekan Jati ya, dari 9 poin tadi ya, mungkin Rama gak menyebutkan tadi ya poin-poinnya, tapi ini adalah poin yang paling terakhir ya. Apa sih yang harus bakal kita lakuin esok ketika kerja, persiapan kerja gitu ya, yaitu mensyukuri kesempatan untuk kembali bekerja dan berkarya gitu rekan Jati ya. Karena kalau kita lihat-lihat, gak semua orang sih bisa menjadi seperti diri kita sendiri. Kenapa kita gak mensyukuri diri kita sendiri? Kenapa kita gak bilang kalau saya hebat loh sudah berada, atau kita sudah capai di sini gitu. Kenapa kita gak ngelihat diri kita yang dulu gak bisa apa-apa, atau mungkin gak bisa ngelakuin sesuatu, tapi sekarang kita sudah bekerja, kita sekarang udah berada di titik ini. Kenapa kita gak mensyukuri itu semuanya gitu ya. Jadi jangan lupa mensyukuri kesempatan untuk kembali bekerja dan berkarya. Karena tentunya pasti rekan Jati, gak semua orang memiliki kesempatan yang sama, yang seperti Rama bilang tadi gitu ya. Karena itu kembali bekerja
merupakan nikmat yang patut disyukuri dan pastinya harus semangat nih rekan Jati.

Nah, Rekan Jati, juga hari sudah menunjukkan pukul berapa nih Rekan Jati? Jangan apa nih Rama? Ya tentunya jangan gak pulang ke rumah Rekan Jati. Jangan subuh dulu balik ke rumah gitu ya. Biasanya anak-anak cowok nih sering nih begadang, nongkrong. Tapi ya ketika pulang ke rumah atau ke kos atau ke kontrakan, ya ketika cuman iya numpang mandi doang, numpang tidur doang gitu ya. Jadi jangan gitu Rekan Jati gitu ya. Jadi ya tetap pulang ke rumah gitu, ngobrol santai. Karena komunikasi kita perlu ya dan penting. Tapi kalau kita dalam keadaan sendirian gitu ya, ngerantau, ya kita pulang mungkin ada sesuatu yang harus kita kerjain gitu. Nggak hanya di luar aja gitu. Tapi rata-rata sih menurut Rama ya, biasanya orang keluar itu mencari wifi gak sih Rekan Jati, atau ada hal lain? Oke, itu dia tadi pembahasan ya yang sudah Rama bahas nih Rekan Jati. Untuk selanjutnya kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda yang berada dimanapun tentunya ya. Yang di rumah, di jalan, ini dia dari My Beautiful Woman's Backstreet Boys. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih bersama Rama nih rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jati, ya gimana di tanggal 1 ya bulan Juni 2026, gak kerasa kita hampir 6 bulan ya, yaitu setengah tahun menjalani tahun 2026. Apa perasaannya? Apakah udah ada target yang dijalani? Atau sama sekali kita belum grow up nih rekan Jati? Seharusnya kita menjalani hari-hari di tahun 2026 ada target dan tujuan yang harus kita jalani gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan, kalau gak salah Rama, bahasa Arabnya itu Baidatul Yaumi, baru lanjut, gak tahu udah lupa. Tapi artinya telur hari ini lebih baik daripada apa gitu rekan Jati. Lupa juga nih Rama, tapi ada ya pepatah mengatakan itu. Jadi kita seharusnya lebih baik daripada hari kita, hari ini lebih baik daripada kemarin gitu rekan Jati. Jadi kita setiap harinya harus grow up, kita setiap harinya harus memperbaiki diri dan evaluasi diri.

Jangan lupa ya, di tanggal 1 ini untuk menabung. Biasanya nih kita sebelum tanggal 1 nih di tanggal 28, tanggal 30 udah banyak check out duluan gitu. Jadi nanti sampai di rumah gitu ya. Dan kebiasaan orang, orang siapa sih? Bukan orang siapa, tapi Rama, biasa Rama nih gitu ya. Sering ya ngelakuin seperti itu. Dan nanti ya tanggal 3 sampai di rumah. Dan ya mungkin kita bayar pas di tanggal 3. Dan ya hilapnya, bukan hilap sih, pastinya udah habis uang di tanggal berapa gitu. Jadi Rama ingatin untuk Rama ya terkhususnya, dan untuk kita semuanya rekan jati yang berada di manapun, jangan lupa menabung ya, jangan lupa hemat, dan jangan lupa targetin nih, catat keuangan finansialnya. Jadi kita ngeluarin uang sehari itu berapa gitu ya, kita ngeluarin per minggunya tuh berapa, untuk bensinnya berapa, untuk bajunya berapa. Kita harus bedain nih yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Tapi sesekali gak apa-apa kok rekan jati kalau kita kalau Gen Z bilang tuh self reward gitu ya, self healing, gak apa-apa nih rekan jati. Karena itu semuanya yang bakal ngebuat kita itu mentalnya terjaga, kesehatannya terjaga. Kenapa itu berpengaruh kepada kesehatan? Karena dari mental kita nih rekan jati. Gak apa-apa sesekali self healing, self reward. Tapi ya jangan juga setiap hari self reward. Kalau setiap hari ya jadinya bukan self reward lagi, tapi kebiasaan. Jadi kalau kita hal-hal yang terlalu over, terlalu berlebihan, itu juga gak baik nih rekan jati. Jadi ada penempatan atau porsi yang terbaik gitu. Jadi jangan lakukan sesuatu secara berlebihan gitu ya. Contohnya nih rekan jati, misalnya nih rekan jati makan nasi ya, makan nasi tapi dalam satu piring gitu ada 10 lauk gitu, dengan nasi porsi nasi yang sedikit. Itu kan yang terlalu over gitu. Jadi terlalu banyak lauk, terlalu banyak sesuatu yang ada dalam piring. Jadi mungkin kita bingung sendiri yang mana mau kita makan, atau ada hal-hal rasa yang mungkin tidak nyambung gitu. Jadi terlalu over dan terlalu banyak gitu. Jadi dalam hidup kita juga harus seperti itu. Kita harus menempatkan porsi masing-masing. Nah rekan jati semuanya, libur hari raya atau mungkin libur panjang pada hari ini, semuanya akan berakhir pada malam hari ini. Tetapi ada nilai-nilai yo yang kita pelajari dari Idul Adha juga pastinya. Semoga tetap tinggal dalam kehidupan ya, tentang keikhlasan, pengorbanan, rasa syukur, dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Mari kita sambut kembali aktivitas dengan hati yang lebih tenang nih rekan jati. Tentunya juga pikirkan yang lebih segar. Bukan pikirkan sih, pikiran Rama. Dan semangat yang baru tentunya. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, insya Allah akan menjadi ladang kebaikan. Gak kerasa Rama sudah 2 jam ya menemani Anda rekan jati dari pukul 10 hingga sekarang ini di pukul 23.53. Rama izin pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kalau ada yang salah mungkin itu datangnya dari Rama gitu ya. Tapi kalau ada kebenaran atau sesuatu yang sampai kepada rekan jati semuanya, itulah tujuan Rama. Itu menginfluence orang lain. Jadi tetap semangat, tetap produktif, dan semoga esok hari menjadi lebih baik lagi. Ya, langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menikmati.

Amira.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

last forever.

Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.